Barusan kamu udah mendengarkan rekomendasi lagunya dari Kak Shanoi Youngsters ya. Ada Bittersweet dan juga rekomendasi lagunya dari Kak Reno ya, yang barusan banget kamu dengerin, yaitu Hollaback Girl song by Gwen Stefani. Nah, aku mau update dulu Youngsters ya. Siapa di sini yang sepanjang weekend kemarin timeline Instagram dan TikToknya itu penuh sama story orang-orang yang lagi nonton konser gitu. Waduh, buat kamu kaum FOMO yang cuma bisa nangis di pojokan kamar ya, nontonnya lewat TikTok doang. Sabar ya yang stars, karena tepat di hari Sabtu malam kemarin, tanggal 23 Mei 2026, Jakarta itu baru aja kedatangan sosok peri jazz modern idola Gen Z yang lagi naik daun banget. Siapa lagi kalau bukan Lovey. Nah, jadi penyanyi kok penyihir sih? Ya, gak fokus nih. Penyanyi dan penulis lagu keturunan Islandia Cina ini sukses banget ngehipnotis ribuan penonton yang memadati kawasan Nice Peak 2 ya di Jakarta. Nah, konser yang digelar hari Sabtu malam itu benar-benar berasa magical banget ya, stars. Semua penonton tuh pada dress up cantik gitu ya, pakai pita. Gayanya tuh kautet gitu kan. Old money, pokoknya vibes-nya tuh benar-benar elegan lah ya. Konser Jakarta ini jadi salah satu destinasi penting dari rangkaian A Matter of Time Tour. Nah, FYI aja nih ya, stars, tour dunia untuk album studio ketiganya ini sekaligus menandai momen bersejarah buat Lovey. Karena ini adalah tour arena pertamanya di berbagai negara gitu. Keren banget ya. Dan dari yang awalnya main di panggung kecil, sekarang udah main di area raksasa gitu ya. Dari puluhan portal musik dan laporan live netizen yang Alvin baca, salah satu momen paling pecah dan bikin merinding di konser kemarin itu adalah pas Lovey bawain mega hits andalannya, yaitu From the Start. Wah, itu sudut arena langsung nyanyi bareng serentak. Suara dentingan gitar khas Lovey dipadu sama ribuan suara penonton, sukses bikin suasana weekend kemarin tuh super romantis dan estetik abis ya, stars. Kalau kita bedah lagi lagunya ya, wajar sih From the Start ini dielu-elukan banget gitu. Lagu ini tuh berasal dari album kedua dia yang fenomenal banget, yaitu Bewitched ya, yang rilis tahun 2023 kemarin. Nah, gara-gara album ini juga Lovey berhasil bawa pulang piala Grammy Awards 2024 buat kategori Best Traditional Pop Vocal Album. Nah, dan gak cuma sukses di ajang penghargaan, lagu ini juga jadi soundtrack wajib di media sosial ya kayaknya. Saking asiknya irama bossa nova yang diusung From the Start ini ramai banget dibikin dance trend di TikTok sampai dijadiin backsound video vlog estetik gitu. Nah, kalau Alvin lihat video fancamnya aja ikut merinding plus iri banget gitu kan, gak bisa kesana. Bener-bener penyanyi yang talentnya murni, suaranya di live sama Spotify itu kayak gak ada bedanya sama sekali ya gitu. Malah lebih magis pas live gitu kan. Nah, ada gak nih dari kamu yang weekend kemarin ikutan nonton Lovey di Jakarta? Mungkin yang search, beruntung banget ya bisa nyanyi bareng sama Lovey di peak 2 gitu kan. Gimana nih experience-nya? Atau kamu tim yang cuma mantengin video fancam dari TikTok atau Instagram yang search? Langsung aja, kalau kamu belum kesempatan mantengin konsernya secara langsung, gak apa-apa ya, kita dengerin lagunya aja di DJ FM. Langsung aja, ini dia From the Start.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Ticus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Ticusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.
3: Money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

masih asik temenin pagi kamu bareng Alvin di The Morning Crew. Yang stars yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi. Nah, ngomongin soal musisi lokal yang karya-karyanya selalu bikin kita melongo gitu ya. Rasanya nih ya, nama Isyana Sarasvati harus ditaruh di urutan paling atas deh.

Tactico ini konsepnya unik banget, Youngsters. Bayangin ya, album ini tuh ada kayak sebuah buku cerita yang dibagi jadi 4 chapter atau 4 babak gitu. Ada chapter Lunora, Mamiyu, Cecilia, dan ditutup sama Abadi. Nah, masing-masing chapter ini punya warna musik, emosi, dan sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi, pas kamu dengerin dari awal sampai akhir, kamu bakal diajak roller coaster ngelewatin berbagai fase perasaannya Isyana. Tapi, dari 18 lagu di album ini, ada satu fokus track dari chapter Abadi yang benar-benar jadi primadona, yaitu judulnya Burn. Nah, aku berani bilang ya, ini adalah representasi energi paling intens dari Isyana yang sers. Kenapa? Karena di lagu ini Isyana nyampurin genre musik pop, elektronik, sampai metal. Nah, sampai-sampai dia nyebut genre baru ini sebagai trance metal atau dance metal gitu. Nah, coba kau bayangin deh, di lagu ini ada distorsi gitar yang berat banget dari Karis ya, kemudian jantuman bass yang gelap dari Shaduras Cidi, ditambah suara teriak-teriak atau scream dan growl sangar dari Agustinus Widi. Tapi di saat yang sama ada suara synth dan elemen musik elektronik dari Canon Lowy juga. Hasilnya, lagunya kerasa kayak kamu lagi handbanging di konser metal gitu ya. Tapi di waktu yang bersamaan kamu juga lagi ada di tengah-tengah rave party yang jedak-jeduk. Jadi kayak chaos abis tapi kerennya itu juga ada gitu kan. Nah, gak berhenti di audionya aja yang gila. Energi lagu Burn ini juga divisualisasikan lewat musik video yang berskala raksasa sih, bisa dibilang ya, Estes. Menariknya nih ya, untuk pertama kalinya Isyana tampil dengan konsep dance atau menari yang dominan banget gitu. Dia tampil energik bareng 60 penari latar dengan koreografi yang super megah dan intens. Nah, kalau kamu belum nonton MV-nya, mending langsung cek ke YouTube-nya sekarang juga deh ya. Itu epic parah gitu. Aku sampai kayak wow, kehabisan kata-kata sih buat deskripsiin betapa jeniusnya Isyana di era eclectico ini gitu kan. Dia kayak bener-bener enggak peduli sama batasan genre gitu. Nah, kalau kamu ada yang udah dengerin yang search albumnya full eclectico gitu. Tapi ya, ngomong-ngomong tentang bacaan dari eclectico ini, kalau enggak diteliti banget gitu ya, bacanya elektro ya, sumpah kayak hah ini elektro, ternyata kalau misalkan diteliti eclectico, nah agak menyelempet dikit ke elektro ya, mirip-mirip dikit gitu ya, ya seperti itulah. Nah, karena lagu Burn-nya itu masih baru banget dan belum masuk ke playlistnya The Morning Crew yang seharusnya, jadi aku puterin lagu Isyana yang lain aja ya. Ini dia, tap tap tap.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau dengerin lagu Tak Ada Logika, pasti keinget dengan signature dance-nya Agnes Mo gak sih? Ini adalah lagu ketiga yang dirilis Agnes dari album keduanya yang berjudul Wear Up A. Melalui lagu Tak Ada Logika, Agnes berhasil memenangkan beberapa nominasi. Salah satunya, nominasi dari Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Best R&B Production for Solo Duo

Spesial untuk kamu, lagu dari Agnes Monica, Tak Ada Logika ya. Ini kayak throwback ke zaman-zaman dulu gitu ya, mendengarkan lagu ini yang sering sedih dejavu gak sih? Tentunya masih barengan sama Alvin di The Morning Crew yang sering saya bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi. Dah, mumpung masih awal minggu ya, biasanya kan otak udah mulai mikirin weekend besok enaknya healing kemana ya gitu. Nah, buat kamu yang udah niat, udah nyewa jeep, atau udah janjian sama bestie kamu buat berburu sunrise di Gunung Bromo akhir pekan nanti, nah Alvin cuma mau bilang tahan dulu ya Stars, karena Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, atau TNBTS baru aja ngeluarin pengumuman penting kalau seluruh kawasan wisata Gunung Bromo bakal ditutup total mulai tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 2026. Nah, jadi penutupan ini bukan karena ada cuaca buruk atau perbaikan jalan nih yang Stars, tapi karena saudara-saudara kita dari suku Tengger ya bakal menggelar upacara ritual sakral tahunan, yaitu Yadnya Kasada. Nah, berdasarkan surat edaran resmi, kawasan ini tuh ditutup sejak 30 Mei pukul 00.00 WIB sampai 2 Juni pukul 23.59 WIB. Nah, selama masa itu, yang boleh masuk ke kawasan lautan pasir dan kawah cuma masyarakat asli Tengger dan pihak yang punya kepentingan khusus buat ibadah aja. Nah, ngomong-ngomong soal Yadnya Kasada, kamu tahu nggak sih kenapa ritual ini tuh unik dan sakral banget gitu ya. Nah, jadi di puncak acaranya nanti masyarakat Tengger tuh bakal berbondong-bondong jalan kaki ke bibir kawah Bromo buat melempar sesaji. Isinya tuh hasil bumi, sayuran, buah, sampai hewan ternak ya, Sirs. Ini adalah bentuk rasa syukur mereka kepada Sang Hyang Widi ya atas hasil panen yang melimpah. Nah, dan kalau ditarik dari sejarahnya, tradisi ini tuh adalah warisan dari legenda Rara Anteng dan Jaka Seger yang dulu harus ngorbanin anak bungsu mereka ya, Sirs, Raden Kusuma, ke dalam kawah. Makanya ritual ini benar-benar dijaga kesakralannya dan kita sebagai wisatawan harus banget ngehormatin itu gitu. Nah, menariknya lagi nih yang Stars, khusus untuk tanggal 2 Juninya, kawasan Bromo itu ditutup buat kegiatan pembersihan kawasan pasca ritual. Jadi keren banget kan? Habis ritual besar, alamnya langsung dibersihin lagi gitu. Jadi buat kamu yang udah kebelet pengen ke Bromo ya, kawasan ini bakal resmi dibuka lagi untuk umum pada hari Rabu 3 Juni 2026 mulai jam 1.00 WIB dini hari. Gak heran sih kalau pengumuman ini penting banget ya buat disiarin gitu. Aku baca datanya sih gila banget ya yang Stars, dari Januari sampai pertengahan Mei 2026 Gunung Bromo udah dikunjungi lebih dari 344.000 wisatawan. Wih, bayangin, lautan pasir udah kayak lautan manusia, saking favoritnya destinasi ini buat ngelepas penat gitu ya. Jadi buat kamu yang ada rencana mau ke situ ya, mending di reschedule aja, atau kalau jadwalnya adanya minggu ini nih gitu ya, ya geser lah ya ke gunung lain mungkin. Nah, karena tadi kita juga udah membahas Gunung Bromo yang dijadiin ritual Yadnya Kasada, kita lanjutin aja ke tebak cepat. Nah, yaitu tebak cepat kita mengenai ritual yang ada di Indonesia juga tentunya. Are you ready, Yesers? Langsung aja gedein volume radio kamu, gedein volume handphone kamu, biar suaraku terdengar jelas ke telinga kamu di 3 pertanyaan tebak cepat ini. Ini dia tebak cepat edisi hari Senin 25 Mei 2026.

Langsung stay yeses di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk menjawab pertanyaan di tebak cepat ini. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Di tetangga kita di Jawa Timur, yaitu di Banyuwangi, di sana ada ritual tolak bala bernama kebo-keboan. Nah, apa hal ekstrim yang dilakukan warga dalam ritual ini? Apakah A, memandikan kerbau suci, atau B, berdandan menjadi kerbau? Apakah A, memandikan kerbau suci, atau B, berdandan menjadi kerbau? Di tetangga kita Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, di sana ada ritual tolak bala bernama kebo-keboan. Apa hal ekstrim yang dilakukan warga dalam ritual ini? Apakah A, memandikan kerbau suci, atau B, berdandan menjadi kerbau? Apakah A, memandikan kerbau suci, atau B, berdandan menjadi kerbau? Langsung jawab pertanyaan tebak cepat ini yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya.

Jawaban dari Kak Hadi yang selesai pagi, Kak Hadi. Kak Hadi menjawab B. Ya berarti berdandan menjadi kerbau. Disusul oleh Kak Yusuf Triyono juga yang menjawab berdandan menjadi kerbau. Oke, lalu dari Kak Ipul juga menjawab B. Berdandan menjadi kerbau dan sambil bunyi mo. Oke, Kak Ferdi juga. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab dandan seperti kebovin. Oke. Semuanya menjawab B yang salah, Kak Hadi, Kak Yusuf, Kak Ipul sama Kak Ferdi. Tidak ada yang menjawab A. Kita ulangin lagi ya pertanyaannya satu kali lagi. Buat kamu yang masih ingin menjawab, yang belum menjawab, yang search di tetangga kita di Jawa Timur, yaitu Banyuwangi. Di sana ada ritual tolak bala bernama kebo-keboan. Apa hal ekstrim yang dilakukan warga dalam ritual ini? Apakah A, memandikan kerbau suci, atau B, berdandan menjadi kerbau? Apakah A, memandikan kerbau suci, atau B, berdandan menjadi kerbau?

Oke, ada jawaban dari Kak Intan ya, Sers, yang menjawab Bevin. Sama seperti yang lainnya ya, menjawab B, yaitu berdandan seperti kerbau. Langsung aja, kalau sudah yakin yang Sers jawabannya, aku kunci jawabannya.

Dan jawabannya benar dari pertanyaan pertama adalah berdandan menjadi kerbau. Wih, benar semua nih kelihatannya. Oke, sangat betul yang search yaitu B, berdandan menjadi kerbau ya. Jangan ngira mereka mandiin kerbau beneran ya yang search. Tapi dalam ritual ini, belasan warga desa bakal diubah wujudnya jadi kerbau. Jadi kayak badan mereka dilumuri cairan hitam pekat dari oli atau arang ya. Terus pakai tanduk buatan. Nah, mereka bakal kesurupan dan lari-larian keliling desa sampai guling-guling di lumpur sawah. Tujuannya itu untuk mengusir roh jahat dan minta hujan biar panennya itu sukses, youngsters. Ya, ada yang baru tahu gak sih? Ternyata ada ritual seperti ini gitu di Jawa Timur ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, setiap beberapa tahun sekali ada ritual bernama Mak Nenek yang bikin turis asing merinding. Apa yang dilakukan keluarga kepada leluhurnya yang sudah meninggal? Apakah A, mengganti baju jenazah, atau B, membakar tulang jenazah? Apakah A, mengganti baju jenazah, atau B, membakar tulang jenazah? Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948.

Aku ulangin lagi pertanyaan kedua. Di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, setiap beberapa tahun sekali ada ritual bernama Mak Nene yang bikin turis asing itu merinding, Youngsters. Apa yang dilakukan keluarga kepada leluhurnya yang sudah meninggal? Apa yang dilakukan keluarga kepada leluhurnya yang sudah meninggal di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan? Apakah A, mengganti baju jenazah, atau B, membakar tulang jenazah? Apakah A, mengganti baju jenazah, atau B, membakar tulang jenazah?

Jawaban dari Kak Ipul menjawab B. Kak Ipul menjawab B, yaitu membakar tulang jenazah. Oke. Lalu disusul oleh Kak Hadi yang menjawab A. Kak Hadi menjawab A, berarti mengganti baju jenazah. Berbeda nih ya jawabannya sama Kak Ipul. Lalu kalau Kak Ferdi juga menjawab A, sama seperti Kak Hadi, menjawab mengganti baju jenazah. Disusul oleh Kak Intan yang juga menjawab mengganti baju jenazah, Vin. Siap. Ada dari Mang Tia juga. Halo Mang Tia. Mang Tia menjawab A, yaitu mengganti baju jenazah. Oke, Kak Yusuf belum menjawab nih Kak Yusuf. Apakah Kak Yusuf mau menjawab? Kalau jawaban dari Kak Ipul berbeda sendiri ya. Yang jelas Kak Ipul mau mengganti jawaban apa tetap stay di jawaban B deh Kak Ipul. Kalau sudah yakin ya, Sirs, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Oke, Kak Yusuf Triyono barusan menjawab A. Sama seperti Kak Ferdi, Mang Tia, Kak Intan, sama Kak Hadi. Oke. Dan jawaban yang benar di pertanyaan kedua adalah... Jawabannya adalah mengganti baju jenazah. Wah, yang betul ketik satu, yang search. Aduh, Kak Hadi. Bukan Kak Hadi, Deng. Kak Ipul. Kak Ipul, jawabannya salah nih pertanyaan kedua. Wah, meleset. Gak apa-apa tapi ya. Nah, jawaban yang betul, Kak Ipul, yaitu mengganti baju jenazah, bukan membakar tulang jenazah ya. Ini bisa dibilang mind blowing banget sih, youngsters. Bagi warga Toraja, leluhur yang sudah meninggal puluhan tahun itu gak pernah benar-benar pergi ya. Jadi peti mati mereka tuh bakal dibuka lagi, terus jenazah atau mumi leluhur tersebut diangkat, dibersihkan, dan dipakaikan baju baru yang rapi. Bahkan dipakaikan kacamata dan topi, youngsters. Nah, setelah itu mereka diajak foto keluarga tuh sebelum dimasukin ke peti lagi. Wih, ada ya ternyata ya, youngsters, ritual seperti itu di Indonesia. Aku pernah lihat sih di TikTok ya. Di TikTok kalau nggak salah itu pernah lihat. Kayak bener-bener udah tulang belulang. Ya ada kulitnya yang udah tipis banget gitu kan. Rambutnya juga udah mulai nggak ada, hampir nggak ada. Dan mereka kayak digantiin baju gitu kan. Ya, tapi kita harus tetap respect ya, youngsters, ya, sama adat dan tradisi di Indonesia. Tapi lumayan menyeramkan ya. Kata Kak Yusuf Triyono, hampir ketiduran. Aduh, emang suaraku bikin ngantuk ya, Kak Yusuf ya. Kayak dongeng nih, kayaknya aku ngedongengin Kak Yusuf deh kayaknya. Makanya jangan rebahan, Kak Yusuf ya. Bangun, bangun, bangun, bangun. Jangan sampai ketiduran. Udah mau jam 8 nih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, youngsters. Pertanyaan ketiga.

Benar atau salah? Benar atau salah? Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada tradisi bernama Pasola untuk merayakan musim panen cacing laut. Nah, perayaan yang dilakukan oleh para pria di sana yaitu balapan kerbau. Apakah benar atau salah? Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada tradisi bernama Pasola untuk merayakan musim panen cacing laut. Perayaannya dilakukan oleh para pria, yaitu dengan balapan kerbau. Apakah benar atau salah? Apakah benar atau salah?

Aku ulangin lagi pertanyaannya, Yansers. Pertanyaan terakhir, apakah benar atau salah? Apakah benar atau salah? Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada tradisi bernama Pasola untuk merayakan musim panen cacing laut. Perayaannya dilakukan oleh para pria, yaitu dengan balapan kerbau. Apakah benar atau salah? Benar atau salah? Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada tradisi bernama Pasola untuk merayakan musim panen cacing laut. Perayaannya dilakukan oleh para pria dengan cara balapan kerbau. Apakah benar atau salah?

Kak Yusuf Triyono menjawab benar. Oke, Kak Yusuf Triyono menjawab benar. Lalu Kak Ipul menjawab A. Berarti benar ya Kak Ipul? Benar. Disusul oleh Kak Intan juga menjawab benar. Kak Yusuf, Kak Ipul, Kak Intan menjawab benar. Lalu kalau dari Kak Hadi menjawab salah. Oke, Kak Hadi menjawab berbeda, salah. Lalu dari Kak Ferdi menjawab salah aja, Vin. Oke, Mang Tia menjawab salah. Berarti yang menjawab salah ada Kak Ferdi, Mang Tia, sama Kak Hadi. Yang menjawab benar ada Kak Ipul, Kak Intan, sama Kak Yusuf. Oke, 3 menjawab salah, 3 menjawab benar. Wih, seri ini jawabannya ya. Langsung aja deh. Kalau gitu, Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... salah. Yuhu. Yang menjawab salah, selamat, Anda menjawab betul ya. Jawabannya salah, yang search ternyata bukan balapan kerbau, melainkan Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Itu perayaannya dilakukan oleh para pria dengan bertarung di atas kuda. Nah, jadi Pasola ini adalah perang adat yang epic banget, youngsters. Ratusan pria Sumba bakal naik kuda tanpa pelana. Nah, berlari kenceng sambil saling lempar lembing kayu ke arah kelompok lawan. Meskipun pakai lembing kayu tumpul, sering banget ada yang berdarah, youngsters, karena saking kencengnya lemparan ya. Nah, kemudian darah yang jatuh ke tanah dipercaya bakal bikin tanah pertanian mereka makin subur. Gitu deh, youngsters ya. Jadi bukan balapan kerbau, melainkan bertarung di atas kuda. Ada yang baru tahu, youngsters? Nah, kalau kata Mang Tia, kalau balapan kerbau di Bali ada katanya. Oh, di Bali ada ternyata, Mang Tia. Berarti itu kayak ritual atau tradisi juga gitu gak sih, Mang Tia? Atau cuma sekedar balapan doang tuh? Ya, kayaknya emang setiap daerah ada tradisi dan ritualnya masing-masing ya, Nasers ya. Yang bisa dibilang unik-unik gitu. Tapi keren sih, karena itu bisa menjadi ajang juga gitu kan. Apalagi kalau misal kayak bertarung, balapan gitu kan, menjadi ajang untuk kayak keakraban juga gitu gak sih. Nah, tapi beda lagi ya kalau misalkan ritualnya berhubungan sama agama gitu ya. Kayak misalkan tadi yang di Bromo kan ritualnya berhubungan sama agama. Terus juga kalau di suku mana tadi yang Toraja, nah Toraja itu mengganti baju jenazah, hubungannya sama adat sih lebih tepatnya ya. Ya, seperti itu 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini, youngsters ya. Semoga bisa menambah wawasan kamu terkait ritual-ritual adat, ritual-ritual dan asdat istiadat yang ada di Indonesia ini. Karena Indonesia banyak banget, luas banget. Jadi ya, ritualnya pun beragam-ragam ya. Mulai dari leluhur kita yang dulu ya, entah itu dari kepercayaan, agama, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu ya, terus puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu ya. Tadi ada dari Kak Ipul yang mau dengerin lagu rock nih, yang enak-enak. Apa katanya lagu rock? Nah, terus aku rekomendasiin lagunya Kotak, mau gak Kak Ipul? Katanya gas, yang lupa ingatan. Oke, asal gak lupa daratan ya Kak Ipul ya.

0: Best music.
1: This is Britney Spears.
2: It's what up, this Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: DJ.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
1: You are listening to DJ FM Surabaya.
2: Hey, I'm Grace Getting Drunk.
1: This is the hit song.

Barusan kamu sudah mendengarkan rekomendasi lagu dari Kak Ferdi yang sas lagunya Rita Ora Ritual. Aduh, bentar. Kok backsoundnya tebak cepat ya? Salah naruh backsound nih yang sas kita ganti dulu nih. Nah, kok tebak cepat lagi gitu kan? Ini lanjut pertanyaan keempat apa gimana nih? Waduh. Oke, nah tadi kamu udah dengerin lagunya Rita Ora Ritual ya. Jadi mentang-mentang tebak cepatnya habis Ritual, terus Kak Ferdi rekomendasiin lagunya Ritual juga gitu. Nah, yes stars ya, karena tadi kita sudah membahas mengenai Lovey yang membawa pulang Piala Grammy Awards 2024 di kategori Best Traditional Pop Vocal Album ya. Nah, kita juga bakal battlein dua musisi luar negeri ya, musisi internasional yang kalau di Grammy Awards 2026 kemarin kategorinya itu sama ya diperebutkannya. Nah, yang pertama ada Lady Gaga dengan lagunya

dan synth pop dari era akhir 2000-an ini benar-benar ikonik, yang stars beatnya yang catchy dan liriknya itu sukses bikin siapa aja yang denger langsung melek gitu ya. Cocok banget buat kamu yang butuh energi ekstra buat ngadepin dosen killer atau bos yang rewel hari ini. Maju terus pakai

Lalu di posisi kedua itu kita battlein Lady Gaga dengan Jennifer Hudson yang berjudul And I Am Telling You I'm Not Going.

Kalau lagu yang satu ini mah bukan ngajak joget, tapi ngajak kamu buat ngeluarin seluruh tenaga dalam ya kayaknya. Lagu ini aslinya dari musikal Dreamgirls, dan Jennifer Hudson bawainnya pakai emosi yang tumpah-tumpah dan high note yang di luar nalar gitu ya. Kalau kamu lagi penat, banyak beban pikiran, atau lagi kesel sama keadaan, dengerin lagu ini sambil lip-sync di kamar mandi sih dijamin plong banget deh rasanya, youngsters.

Langsung tentuin vote juga sekarang di Back to Back Song pagi hari ini, yang seharusnya kamu timnya Lady Gaga Poker Face atau kamu tim Jennifer Hudson And I Am Telling You I'm Not Going. Sekarang juga langsung vote di WhatsApp kita 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Sekali lagi, kamu timnya Lady Gaga Poker Face

Sambil menunggu vote dari kamu yang search, aku mau puterin dulu rekomendasi lagunya dari Mang Tia yang sudah merequest lagunya Ribas Sebelah Hati. Langsung aja, ini dia.

Masih barengan sama Alvin di sini yang Thursday the Morning Crew. Udah hampir 2.5 jam yang sesa aku menemani kamu ya. Dan sisa waktu kita tinggal 1/2 jam lagi. Dan aku mau remind kamu untuk yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini, segera vote sekarang juga yang ses di 081-888-0948. Bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Aku spal-spal lagi ya, kita lagi battlein 2 musisi inter ya. Ada Lady Gaga di posisi pertama, Poker Face.

Lagu Science Pop legendaris yang ngajak kita buat selalu kelihatan misterius, tenang, dan penuh kendali ya. Kayak gak peduli seberapa panik atau kacaunya perasaan kita di dalam gitu. Cocok juga buat kamu yang hari Senin ini butuh booster rasa percaya diri tingkat dewa nih, Hamsters. Lagu ini pas banget didengerin pas kamu lagi siap-siap mau presentasi depan kelas, mau ketemu klien yang cerewet, atau pas lagi papasan sama mantan di jalan. Aduh. Jadi kayak pasang muka lempeng alias poker face kamu ya, dan tunjukin kalau kamu yang megang kendali hari ini. Kalau kamu vote Lady Gaga Poker Face, lagu ini yang bakal menemani kamu di closingnya nanti, Youngsters. Tapi kalau kamu vote Jennifer Hudson, lagu yang bakal menemani closingan kamu ada di And I Am Telling You I'm Not Going.

Soul and R&B dengan kekuatan vokal yang bisa dibilang gila-gilaan ya. Isinya tentang keteguhan hati seseorang yang menolak buat menyerah dan gak mau ditinggal pergi begitu aja sama orang yang dia sayang ya, Stars. Cocok juga buat kamu yang lagi ngerasa penat, banyak tekanan batin, atau butuh stress relief jalur vokal ya. Dengerin lagu ini pas lagi nyetir sendirian atau pas lagi mandi gitu ya. Terus ikutin high note-nya sambil teriak sekenceng-kencengnya. Dijamin segala beban pikiran langsung runtuh dan agak plong gitu ya.

0: You're gonna love.
1: Aduh, high note-nya Jennifer Hudson emang mantep banget sih yang ses. Buat kamu yang favoritnya Jennifer Hudson, langsung vote sekarang juga ya. Tapi kalau kamu timnya Lady Gaga, lagu yang bakal kamu dengerin ada Poker Face.

Langsung vote sekarang juga yang search di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Dan tadi di IG di JFM itu ada yang request yang search dari Kak Iqbal ya. Katanya, pagi Kak, mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Tapi mohon maaf nih Kak Iqbal, belum bisa aku puterin di DJFM di The Morning Crew ya, karena lagunya masih tergolong lagu baru, jadi belum masuk playlist The Morning Crew. Nanti bisa banget di jamnya yang search jam 11 sampai jam 1 siang kalau Kak Iqbal mau dengerin lagu-lagu terbaru Indonesia ya. Apalagi Kota Ini Tak Sama Tanpamu, itu playlistnya jamnya yang search banget tuh ya. Jadi kalau mau lagu itu nanti di jamnya yang ses aja request lagi. Tapi kalau mau di The Morning Crew bisa rekomendasiin lagu lain kali ya Kak Iqbal ya. Sembari menunggu vote dari kamu yang ses, kita lanjut dulu dengerin lagu-lagu dari DJ FM yang bikin semangat pagi kamu makin membara.

0: Number one DJ FM. Make some noise! GLL Mediasas Radios. Radios, radios, radios.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Terus single dari Hindia Evaluasi menjadi lagu terakhir sebelum pemenang Back to Back Song diumumkan yang seharusnya ya. Dan inilah saatnya kita umumin pemenang Back to Back Song. Aku bakal bacain yang sudah vote pagi hari ini di Back to Back Song. Buat kamu yang belum vote, langsung aja tentuin musisi atau lagu favorit kamu yang lagi kita battlein. Ada Lady Gaga, Poker Face.

0: Langsung follow sekarang juga ya, Youngsters, untuk terakhir kalinya banget ya di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya tentunya. Dan yang paling pertama tadi sudah ada yang masuk vote dari Mang Tia. Mang Tia vote Mbak Lady Gaga aja. Oke, satu suara Lady Gaga dari Mang Tia. Kemudian juga ada dari Kak Randy sama Kak Adnan ya, yang sama-sama vote Lady Gaga Poker Face. Tiga suara Kak Randy sama Kak Adnan. Lalu dari Kak Ferdi juga vote Lady Gaga aja. Oke, siap. Lalu yang barusan aja vote ada Kak Intan yang juga vote tim Lady Gaga, Vin. Siap. Ada dari Kak Yusuf Triyono juga Lady Gaga. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suara semuanya Lady Gaga. Yang salah tidak ada yang vote Jennifer Hudson. Waduh, kasihan banget ya Mbak Jennifer. Mohon maaf nih Mbak Jennifer ya. Kayaknya kali ini pemenang back to back songnya sudah jelas yang harus dimenangkan oleh Mbak Lady Gaga. Lagu yang bakal kamu dengerin abis ini ada Poker Face. Dan yang belum aku spill, satu lagi ada Just Dance. Sebelum itu, aku pamit undur diri dulu ya, Youngsters, dari The Morning Crew pada hari Senin ini. Sampai jumpa di hari besok ya, di jam dan program yang sama tentunya. Semangat ya, Youngsters, melanjutkan pekerjaan kamu, perjalanan kamu. Hati-hati di jalan ya. Dan ini dia, Back to Back Song, pilihan kamu.
1: Back to Back Song, pilihan Youngsters.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
4: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu yang udah gak asing lagi, youngsters. Karena lagu ini sebelumnya udah ngehits dibawain sama Baby Romeo. Dan kali ini dibawain sama penyanyi lintas generasi, Iwan Fals dan Isyana Saraswati. Yups, betul sekali. Bunga Terakhir yang jadi original soundtrack untuk film animasi Panji Tengkorak.

produksi Falcon Picture ini sendiri tayang 28 Agustus 2025. Kalau kamu dengerin aransemen versi Iwan Fals dan Isyana Saraswati, ini tuh kayak jauh lebih mellow dan lebih sedih, Youngsters. Karena faktanya, aransemen ini dirancang khusus buat ngewakilin perasaan karakter Panji, seorang pendekar yang kehilangan cinta sejatinya dan harus tetap hidup karena kutukan ilmu hitam. Alhasil, lagu ini jadi jembatan emosional antara penonton dan karakter Panji yang diperanin sama Denny Sumargo. Selain itu, bunga terakhir versi Isyana dan Iwan Fals ini jadi simbol Panji yang hilang arah karena cinta dan rasa bersalah.

0: Pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia udah netapin kalau Hari Raya Idul Adha bakal jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penetapan yang disampaikan langsung sama Menteri Agama Nasaruddin Umar ini juga sebagai harapan kalau perayaannya bisa dilakukan secara bersama-sama.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: situ orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Hah?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Tijus, bang.
3: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat lirik ya, 'cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: goals.
1: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
2: Pernah gak sih yang sers kamu punya masalah masa lalu yang sulit banget buat kamu maafin? Buat kamu bisa berdamai dengan masa itu. Yang semakin diabaikan justru sebenarnya semakin kamu sulit melangkah ke depan. Nah, musisi asal Surabaya, Chata, lewat single debutnya memulai lagi pengen coba merefleksikan perjalanan lalu yang nyakitin. Dengan menerima diri sendiri dan berani untuk melangkah lagi. Chata yang berasal dari bahasa Sanskerta artinya penghubung dia yang jauh. Atau juga bisa diartikan catatan kata ini beranggotakan Bernardi Sartia di vokal, Rusman pada gitar, dan Rocky Lumintang pada drum. Single memulai lagi yang mereka rilis di bulan Februari 2026 ini jadi salah satu karya yang bakal kita kenalin ke kamu lewat TJFM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu, pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah, demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Betul ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

resmi debut lewat EP Give It Up. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Dukya. Give It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identity grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Give It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Chum. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: DFM.
1: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
2: Biarin aja, kamu telepon balik.
1: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan, Kiki gak lihat.
3: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
1: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
3: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah.
4: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Yang siang hari ini Hans siap nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dan tentunya seperti biasa sambil ngasih info-info seru seputar musik atau info terupdate lainnya ya. Dan pastinya juga kasih rekomendasi yang asik sampai hal-hal ringan yang bisa bikin kamu di siang ini makin happy dan gak boring-boring amat lah ya. Jadi mau kamu lagi kerja, kuliah, atau mungkin lagi

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
2: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Yancers. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang, tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

0: Halo Youngsters, apa kabar siang hari ini? Semoga masih pada semangat ya. Ya, walaupun kita harus dipertemukan kembali dengan hari Senin ya. Setelah weekend yang vibesnya tidur, tenang, rebahan panjang gitu ya. Healing tipis-tipis, nongki dan lupa sama deadline kerjaanmu itu. Sekarang harus balik lagi ke realita ya. Balik ketemu alarm pagi, balik buka laptop lagi, balik lihat grup kerja atau tugas yang notifnya udah bikin males buka HP gitu ya. Tapi gak apa-apa yang ses, namanya juga hidup ya. Emang harus tetap dijalani ya. Dan sekarang waktunya kamu istirahat dulu, karena ini udah masuk jamnya ngaso ya, makan siang dan ngopi. Jadi buat kamu yang masih kerja, sekarang stop dulu bentaran ya. Aku tahu kamu ngantuk, yang ses capek dan lapar ya. Jadi coba tarik nafas saja dulu ya kan. Ambil kopi kamu, pergi ke warung, beli makan, cuci muka bentar, biar hidup terasa sedikit lebih baik gitu ya. Terus duduk manis sambil dengerin playlist di jamnya yang sesari ini. Of course ya, yang lagi di kampus kuliah mungkin ya, yang lagi nugas ngerjain skripsi, ayo semangat yang serius demi cita-cita dan demi bisa bilang akhirnya aku wisuda gitu ya. Dan buat yang lagi kerja, tenang aja, kalau capek itu tandanya kamu masih manusia yang serius ya. Kalau udah gak capek, mungkin kamu printer kantor mungkin ya. Tarik nafas dulu, minum air putih, terus lanjut lagi pelan-pelan ya. Dan buat yang lagi rebahan di rumah, wah ini hidupmu nyaman banget kayaknya ya. Ya udah dinikmatin aja ya, sambil dengerin DJ FM ya. Pokoknya siang hari ini kita santai aja ya, sus, ngobrol-ngobrol hal-hal random yang gak penting tapi relate banget sama kehidupan anak muda sekarang ya. Dan tentunya ditemenin playlist Indopop yang bakal bikin siangmu lebih adem, lebih tenang, dan lebih gak pengen buat marahin hidup gitu ya. Lebih berdamai sama Senin hari ini ya. Dan kalau kamu pengen update terus ya, biar gak ketinggalan info di siang hari ini, boleh banget kamu pantauin terus lewat radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store, biar gak ketinggalan info dari Hans ya. Atau mungkin kalau mau satse, tinggal streaming aja by website di www.djfm.co.id. dan biar update terus dan gak kudate ya, tinggal follow aja akun Instagram kita @djfmsurabaya. Pokoknya kita seru-seruan hari ini di Senin siang hari ini. Aku temenin ya, kamu sambil ngapain pun aku temenin selama 2 jam ke depan sampai jam 1 siang nanti. Oke, okay? Enjoy Youngsters.
1: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Aku sama Sal Sabil,
5: atau mungkin yang ini.
6: Halo semua, kita dari Galantis.
5: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?

0: Ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Ticus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Dari Winsport.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.
7: Dunia.

Datang dari band yang lagu-lagunya udah nemenin banyak fase hidup kita ya. Sekarang dia lagi siap bikin kejutan baru nih Youngsters. Yap, The Massive resmi ngumumin kalau mereka bakal merilis single baru berjudul On Around. Dan yang bikin menariknya lagi Youngsters, ini lagu jadi full bahasa Inggris pertamanya mereka. Gokil. Single ini dijadwalkan rilis tanggal 27 Mei ya 2026. Sementara musik videonya bakal tayang menyusul pada 2 Juni 2026. 27 Mei itu di hari Idul Adha ya, di besok ya. Jadi inget lagu ini deh, 27 bulan Mei. Banyak banget pokoknya ya yang keinget momen-momen itu ya. Dan buat banyak orang, by the way, The Massive ini identik sama lagu-lagu galau dan anthem kehidupan yang relate banget gitu ya. Makanya pas mereka ngumumin bakal coba warna baru lewat lagu berbahasa Inggris nih, banyak nih fansnya langsung penasaran gimana vibesnya nantinya ya. Dan by the way, teaser MV yang dibagiin juga sukses, bikin orang tuh makin curious gitu ya. Visualnya kelihatannya sinematik dan agak misterius gitu, jadi makin bikin gak sabar nih ya buat nunggu full versionnya. Menarik juga nih sebenarnya ya, lihat band yang udah punya legacy panjang gitu ya, masih terus explore dan keluar dari zona nyamannya. Dari era cinta ini membunuhku ya, sampai sekarang dia masih terus coba kasih warna baru buat pendengarnya. Yap, jadi siap-siap yang sesta tanggal 27 bulan Mei nanti, jangan lupa buat langsung cek On Around di platform musik favorit kamu termasuk di DJFM Surabaya.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Pernah gak sih Youngsters, kamu punya masalah masa lalu yang sulit banget buat kamu maafin? Buat kamu bisa berdamai dengan masa itu. Yang semakin diabaikan justru sebenarnya semakin kamu sulit melangkah ke depan. Nah, musisi asal Surabaya, Chata, lewat single debutnya memulai lagi pengen coba merefleksikan perjalanan lalu yang nyakitin. Dengan menerima diri sendiri dan berani untuk melangkah lagi. Chata yang berasal dari bahasa Sanskerta artinya penghubung dia yang jauh. Atau juga bisa diartikan catatan kata ini beranggotakan Bernardi Sartia di vokal, Rusman pada gitar, dan Rocky Lumintang pada drum. Single memulai lagi yang mereka rilis di bulan Februari 2026 ini jadi salah satu karya yang bakal kita kenalin ke kamu lewat TGFM Support Musisi Lokal.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 94.8 DJ FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Ternyata, oh ternyata yang search dipeluk itu bukan cuma bikin hati tenang aja ya, tapi juga bisa bantu tubuh tetap sehat. Sepakat gak? Sepakat. Jadi ada penelitian dari Sheldon Cohen ya di Carnegie Mellon University ya, yang nemuin kalau orang yang lebih sering dapat pelukan punya resiko lebih rendah buat sakit, terutama flu ya. Nah ini nih Hans nih yang sekarang masih flu dan bindeng nih ya, jelas lah ya dari suaranya sekarang ya. Bahkan kalaupun jatuh sakit, by the way gejalanya tuh cenderung lebih ringan dibandingkan mereka yang jarang dapat sentuhan atau dukungan emosional. Nah ini setuju nih, sepakat banget nih aku ya. Secara biologis, pelukan ternyata bisa bantu nurunin hormon stres kayak kortisol dan bikin sistem saraf tuh lebih rileks. Efeknya apa? Sistem imun tubuh tuh jadi bekerja lebih optimal gitu yang sirs ya. Makanya pelukan tuh sebenarnya bukan cuma gestur kasih sayang doang ya, tapi juga bentuk dukungan emosional nih yang punya efek nyata buat kesehatan tubuh dan mental. Dan jujur aja ya, kadang manusia tuh emang cuma butuh dipeluk sebentar gitu ya, biar ngerasa semuanya tuh bakal baik-baik aja ya gak sih, kayak it will be fine kalau udah dipeluk sama doi. Jadi kalau ada orang tersayang di sekitar kamu ya, sus jangan pelit buat pelukan ya. Siapa tahu selain bikin mood mereka lebih baik lagi ya, kamu juga bantu mereka lebih kuat menjalani hari-harinya. Ingat, ini yang udah sah-sah aja ya pelukannya, oke? Kalau belum sah jangan. Tapi kalau sesama bestie is okay, no worries. Pokoknya jangan berlebihan, oke? Sebatas ya kasih sayang untuk sebagai tempat curhat gitu ya. Dan kayaknya aku juga lagi butuh nih sekarang ya. Pokoknya gitu ya yang ses, kalau kamu lagi ngerasa badan kamu kurang fit atau mungkin lagi stres ya, kamu kayaknya butuh peluk ya. Cari tempat pelukan, guling pun juga gak apa-apa ya.

0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa-apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
1: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
1: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
2: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Youngsters, buat kamu yang suka bikin konten dan pengen karya kamu makin dilirik banyak orang, wajib banget merapat ke sini karena JNE lagi ngadain JNE Content Competition 2026. Kompetisi ini terbuka buat kamu yang jago bikin karya di kategori foto, video, copywriting, sampai desain. Jadi, apapun style dan kreativitas kamu, semua bisa ikut unjuk gigi di sini. Gak cuma jadi ajang buat nunjukin skill, tapi hadiahnya juga gokil banget, Youngsters. Ada total hadiah ratusan juta rupiah plus kesempatan berangkat umroh atau Holy Land buat pemenang terbaik. Gila sih, ini levelnya udah nasional banget. Dan tenang aja, karya kamu juga bakal dinilai langsung sama para profesional di bidang kreatif dan media. Jadi kesempatan buat dikenal lebih luas juga makin terbuka. 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Masih ada waktu buat siapin karya terbaik lo dari sekarang. Langsung aja cek info lengkap dan daftar di jnewsonline.com jnecom26. Sekali lagi Youngsters, jangan cuma jadi penonton di timeline. Saatnya karya kamu yang tampil dan jadi spotlight di JNE Content Competition 2026.
5: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
6: Download aja aplikasi On Ears, ada di

Buat kamu yang hobinya war tiket nih ya, nonton gigs atau mungkin rela berdiri berjam-jam demi lihat musisi favorit kamu tampil langsung, ternyata ada kabar baiknya nih yang serius ya. Jadi menurut sebuah studi nih dari O2 dan Patrick Fagan dari

musik, energi rame penonton, nyanyi bareng, loncat-loncat, sampai interaksi sosial yang bikin hormon bahagia naik dan tubuh jadi lebih rileks. Nah, makanya gak heran sebenarnya kalau habis konser tuh badan kayak capek, suara habis, tapi tuh hati masih terasa jauh lebih lega dan bangga, seneng, happy, euforianya tuh masih nyampe gitu ya, walaupun kita udah selesai konsernya gitu. Dan jujur aja, konser sekarang tuh juga bukan cuma soal nonton musisi tampil doang gitu ya, tapi juga jadi tempat buat pelarian sebentar dari capeknya hidup, ketemu orang-orang dengan vibe yang sama ya, sampai bikin memori yang bakal diingat bertahun-tahun. Jujur, sepakat banget nih, aku sepakat ya. Jadi kalau ada yang bilang kamu terlalu sering nonton gigs atau sering konser, tinggal bilang aja, counter aja dengan bilang gini, ini nih investasi umur panjang nih, kalau kamu pengen udah ikut aku gitu.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Kamu pernah gak sih ada di sebuah hubungan yang kayaknya udah gak bisa diapa-apain lagi? Rasanya nih ya, meskipun kamu sama pasangan kamu udah sama-sama coba untuk ngalah dan bahkan berkorban buat hubungan kalian, jalan keluarnya kok gak kelihatan ya? Itu sih tandanya hubungan kamu rapuh, youngsters. Iya, rapuh. Kayak single ketiga dari Hazelnut yang baru aja dirilis di tanggal 22 Februari 2025 ini. Perlahan tapi pasti, Hazelnut mulai ngewujudin mimpinya untuk punya lagu-lagu orisinalnya. Makanya, gak heran kalau selama 3 tahun belakangan, musisi yang mengawali karirnya sebagai band wedding dan band reguler ini udah melahirkan 3 karya. Paksa, Resah, dan Rapuh. Hazelnut Music lewat single Rapuh jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

Terus akhir-akhir ini rasanya capek banget ya. Atau cuma aku sendiri atau kamu juga ngerasain nih? Kayak semua tuh harus kayak kejar-kejaran gitu. Akhirnya kita kayak capek sendiri sama kerjaan, sama masalah apapun itu yang tiba-tiba ada aja ya gitu ya. Yang tanpa direncanakan selalu ada dan selalu bikin resah, gelisah, capek. Dan pokoknya udahlah, pokoknya habis tenaga buat ngeladenin semua itu. Kayak capek kerjaan, capek sama overthinkingan gitu ya, capek pura-pura kuat padahal ya kepala udah rame banget gitu ya. Kadang tuh kita sebenarnya nggak butuh solusi cepet, cuma pengen istirahat bentar aja. Ditemani lagu-lagu yang ngerti perasaan kita tanpa harus banyak ngomong. Ya itu tuh, that's why Hans di sini hadir ya, ngasih kamu bus-busan dengan lagu-lagu yang keren biar kamu nggak capek. Dan kayaknya, by the way, Fanny Sugi baru aja ngerilis lagu yang pas banget buat nemenin orang-orang yang lagi ada di fase itu sekarang ini. Lewat single terbarunya yang berjudul Palum, Fanny ngajak pendengarnya buat berhenti sebentar, alias istirahatlah sejenak, tarik nafas panjang, dan pelan-pelan belajar menerima semua hal yang udah terjadi dalam hidup kamu yang sos. Dan Palum sendiri itu membawa pesan tentang rasa cukup, rasa syukur, dan gimana manusia akhirnya belajar berdamai sama keadaan. Ya intinya ikhlas gitu. Kita sebagai manusia harus ikhlas ya, yang sesah apapun kondisi, apapun masalah, apapun konsekuensi yang kamu terima sekarang ini, kamu harus belajar buat ikhlas. Kalau gak ikhlas, kamu bakal stuck di situ dan makin terus kepikiran dan overthinkingan sampai gak selesai-selesai, gak kelar-kelar. Kamu akhirnya pusing dan drop sendiri badan kamu. Makanya kamu harus coba ikhlas menerima semua keadaan yang saat ini kamu alami ya. Dan by the way, ini bukan tipe lagu galau yang teriak soal kesedihan gitu ya, menjual kesedihan, drama dan lain-lainnya yang terlalu mendramatisir gitu. Tapi lebih kayak pelukan hangat dalam bentuk musik gitu. Vibes lagunya sendiri tuh sebenarnya tenang banget ya, cocok didengerin pas malam hari gitu ya, perjalanan pulang, dan atau di momen-momen ketika kamu lagi nge-overthinkingin semua gitu ya. Dan jujur aja yang sos, di tengah banyaknya lagu galau yang meledak nih di akhir-akhir ini, Palum sendiri hadir dengan cara yang berbeda. Bukan tentang patah hati yang ribut gitu ya, yang rame gitu ya, tapi tentang belajar ikhlas dan tetap lanjut jalan walaupun hidup lagi berat-beratnya. Jadi kalau kamu yang stres akhir-akhir ini atau saat ini lagi ngerasa capek, burnout, atau cuma pengen ditemenin sama lagu yang nenangin kamu, mungkin Palum bisa jadi tempat istirahat kecil buat kamu di siang hari ini. Let's go, kita dengerin bareng-bareng ya lagu Palum dari Fanny Sugi.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Yangsters, gak kerasa ya, ternyata kita sudah sampai di penghujung jamnya. Yangsters, hari ini thank you so much buat kamu yang hari ini dari tadi masih nyempetin atau stay tune barengan sama Hans ya. Dan dari tadi yang nemenin siaran hari ini sambil mungkin kerja, sambil kuliah, atau mungkin sambil makan siang ya, dan ataupun yang tadi sambil rebahan di rumah, thank you, pokoknya thank you so much ya. Dan makasih juga buat yang hari ini Yangsters udah aktif banget mulai gabungan di WhatsApp dan juga Instagram. Semoga playlist hari ini bisa nemenin apapun aktivitas kamu ya, ngurangi rasa capek dikit gitu ya, dan jadi tempat istirahat kecil di tengah hari-hari yang lagi berat ini. Yang sos, kalau kamu sekarang lagi rame hidup kamu ya, pikiran lagi penuh atau mungkin hatimu lagi capek, pokoknya pelan-pelan aja ya. Yang sos, gak semua hal itu harus selesai hari ini kok. Hari ini masih hari Senin, jadi masih panjang sampai hari Jumat nanti ya. Jangan buru-buru pokoknya, dan jangan lupa jaga kesehatan juga, makan yang benar, minum air putih yang banyak, tidur yang cukup, dan sesekali kasih waktu buat diri sendiri ya, buat istirahat atau mungkin me time gitu, biar ya kita menyenangkan diri sendiri tuh wajib banget, self reward namanya ya, yang seharusnya itu wajib banget itu ya, karena kadang kita terlalu sibuk ngejar banyak hal sampai lupa kalau diri sendiri tuh juga butuh untuk dipeluk atau dibahagiain. Pokoknya tetap semangat ya yang sus, dan jangan lupa tetap stay tune di 94.8 di CFM Surabaya, karena masih banyak program seru lainnya yang bakal nemenin kamu, seperti sore nanti ada Kiki yang bakalan nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore. So kalau mau tetap update playlist dan info seru lainnya, langsung aja follow di Instagram kita @djfmsurabaya, dan ceki-ceki atau update WhatsApp kita di 081-880-948. Dan yap, Hans pamit undur diri dulu ya. Jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati, dan jangan lupa bahagia ya, walaupun hidup kadang dar-dir-dor banget ya. Dan selamat kembali bekerja. See you and bye-bye Hansers. Have a great day.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang itu. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong. DJ puterin dong lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Puterin ya, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Ini

0: remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang. Tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterinnya, makasih DJ.
1: Oke deh.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
2: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
3: Hai Youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kalau The Massive sempat ngehapus semua postingan yang ada di akun Instagramnya? Banyak fans yang khawatir. Kali aja Rian dan kawan-kawan bakal bubar. Ternyata mereka memutuskan jadi band indie yang stars. Gak lagi ada di bawah naungan lain itu, mereka juga ngerilis logo The Massive yang baru dan single baru. Jujur ya, look dan logo baru ini ngebuat The Massive kelihatan jadi fresh banget. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dengan cara mungkin menyiram tanaman monsters. Rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Alan dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G-Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin yo DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Daru dari Kedurus. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Benny Blanco Selena, Sunset Boulevard. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Youngsters Radio. DJ
1: FM. Re, dang delok niki RCTI nang channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @ Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh, tuh teh siapa?
8: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh, jus bang.
12: Tijus!
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsport.

0: pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM. Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisies. Puterin ya DJ FM, thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Adi dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lana Del Rey yang judulnya Bluebird. Puterin ya di DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57%

0: on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Cantik.
1: Lupa lagi. Berapa ya nomornya?
0: Nomor apa sih?
1: Nomor WA.
0: Keras kamu ya?
1: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
0: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FF. Aqua Band, pencetus single Barbie Girl, ngumumin bubar di tahun 2026 ini ya, Stars. Padahal, karir mereka di industri musik dunia udah 30 tahun loh, sejak dibentuk tahun 1989. Yang pasti, lagunya bakal nempel banget sih di otak kita, ya kan?
1: DJ Highlight by DJ FF.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungutan.

0: Sapu HP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya, dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Raff.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika. Yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu, Youngsters?
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget soalnya. Thank you DJFM. Love you guys.
0: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Hello, hello youngsters. Selamat hari Senin lagi. Ya ampun, Senin terakhir tapi ya di bulan Mei tahun 2026 ini. Gak apa-apa, berarti kita kudu semangat yang kali ini youngsters ya. Pastinya masih ditemenin barengan sama Kiki juga dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Only on your favorite program Sunset Vibes pastinya youngsters ya. Jadi kata aku merapat sekarang juga biar kamu bisa dengar lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu terputar di Sunset Playlist, pastinya cuma di DJ FM Surabaya.

94.3 JFM, The Ultimate All-Stars Radio. Setelah aku buka sama dua lagu ya Stars ya, aku tandingin side to side langsung nih. Setelah yang kemarin kayaknya rame ya, throwing shits to each other coming from Charlie XCX, yang kayaknya gak pernah gak nyenggol-nyenggol sana sini nih kan, lewat rilisannya Rock Music yang terbaru, yang digadang-gadang mainbacknya Charlie XCX ini ya Stars ya. Tapi kenapa sih Mbak Charlie harus mengeluarkan statement I think the dance floor is dead, so now we're making rock music, yang padahal lagu-lagunya Charlie XCX tuh emang terkenal dengan ya ada electro-electro, kemudian ada unsur-unsur lagu that you would dance to, seperti salah satu lagu dari Zara Larsson, Midnight Sun, yang kemarin juga masuk di kategori atau nominasi Grammy Awards 2026, lagu-lagu yang emang menjadi back sound ataupun tipe-tipe lagu musik yang apa ya bahasanya youngsters ya, musik yang bisa dibikin joget gitu kan ya. Sampai-sampai yang kesindir tuh bukan cuma satu, dua, atau tiga gitu ya Stars. Terutama yang juga rencananya mau comeback di tahun 2026, yaitu Madonna, yang emang udah terkenal menjadi salah satu musisi yang emang lagu-lagunya tuh ajeb-ajeb, jedak-jeduk, dan ya itu tadi karakteristik musiknya, the music that you would dance to gitu kan. Jadilah Madonna throwing shades balik, bilang kalau if your dance floor feels dead, maybe you're playing the wrong music. Nah loh, gimana kalau udah begini ya, Queen of Pop-nya udah nyentil-nyentil juga nih ya, gak mau kalah. Jadilah aku puterin deh lagu terbaru, meskipun belum rilis ya kalau albumnya Youngsters, tapi udah ada nih yang versi barengan sama Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

nggak setuju deh sama perseteruan yang terjadi antara kedua belah pihak ya Ustaz. Ya kalau aku sih merasa masih enak-enak aja kok, musik apapun itu, mau yang mungkin genrenya jedak-jeduk sekalipun, mau yang genrenya rock, pop, jazz, or whatever it is, semuanya tuh masih bisa dinikmati. Tapi kamu percaya gak? Atau kamu jangan-jangan tim yang merasa emang musik tuh ada eranya tau Ki? Musik tuh ada masanya tersendiri gitu. Nah, kalau dulu mungkin kita kenal Zayn Malik sebagai boy band ya, pernah ada di era-era itu. Sekarang Zayn Malik ada di era yang baru ya Stars. Makanya aku mau ngajakin kamu untuk listening party lagu-lagu dari album Kona Call yang kata katanya sih jadi karya paling personal sejauh ini karena menggabungkan unsur-unsur dan juga background culture dari Zayn Malik itu sendiri. Since Zayn Malik juga mau memberikan penebusan atas rasa bersalahnya dari si Zayn Malik ini kan sempat ini ya, menunda atau membatalkan lah ya beberapa rencana wacana untuk datang ke daerah-daerah di Amerika terutama ya untuk promo album Kona Call-nya ini. Karena alasan kesehatan aja sih basically yang stres, karena sempat masuk rumah sakit gitu deh. Makanya kemarin di hari Jumat Zayn Malik tuh merilis versi deluxe dari album Kona Call dengan menambahkan beberapa lagu di dalamnya. Cuma aku gak bakal kasih kamu lagu-lagu versi deluxe-nya karena jujur ya, aku tuh tim yang lumayan susah menghafalkan lagu-lagu di album terbarunya. Beberapa udah nyantol, tapi kayaknya belum semua. Album ini tuh belum jadi my no skip album gitu ya. Jadi aku mau ajakin kamu untuk mendengarkan kembali single-single hits dari album Kona Call yang at least setelah aku cari tahu itu secara streams angkanya pada bagus gitu ya, pada bersaing lah sama lagu-lagu Zayn Malik yang sempat viral sebelumnya. Nih yang pertama kamu pasti tahu dong lagu yang menjadi focus track, menjadi lagu pembuka sebelum akhirnya rilis versi albumnya, yaitu Jive For Me. Selain itu ada juga lagu yang rilisnya ya dekat-dekat lah sama tanggal perilisan albumnya Zayn Malik kemarin, yaitu Sideways. Jujur dari lagu yang pertama dan kedua aja udah berasa gitu ya bedanya ya Stars. Meskipun mungkin sama-sama ada gaya Zayn Maliknya gitu, dari tarikan napasnya, dari tarikan suaranya tuh kayak berasa iya sih ini Zayn Malik banget style musiknya. Tapi I don't know, mungkin kalau aku sih ngerasanya yang pertama tuh lebih ngebeat, yang kedua tuh lebih chill untuk didengerin ya sore yang mendung seperti sore yang kali ini. Ya sebenarnya kalau kamu setuju berarti kamu harus banget pilih lagu Sideways ini ya Stars ya. Tapi selain itu

Ya sebenarnya kalau boleh sedikit menjadi polisi grammar ya, agak membingungkan youngsters. Karena kan tonight itu adalah malam ini, yang sebenarnya harusnya belum atau ya minimal-minimal baru kejadian gitu kan. Tapi pakai met lagi bahasa depannya, kenapa sih sebenarnya? Kok met itu kan masa lampau, tonight tuh kayak right now, sekarang atau bakal nanti malam nih. Kenapa ya? Nanti deh aku sambil spill tipis-tipis beberapa fun fact tentang lagu-lagu yang ada di album Kau Nekal ini. Tapi jangan sampai ya, setelah aku kasih kamu lagu-lagu ini, terus yang versinya kamu, yang menurut kamu paling jagoan gak kepilih. Jadi langsung gabungan sekarang juga. Kamu cek-cek Instagram story at DJ FM Surabaya, chat kesana juga buat kasih rekomendasi lagu barat versinya kamu ya, youngsters ya. Ataupun chat ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Karena nanti kalau gak keputer nih, atau aku gak segera mengamankan lagu kamu di playlistnya Sunset Vibe sore hari ini,

Nih, tapi kalau yang ini sih side effects dari Zayn Malik ya, Estas ya. Masih aku tungguin, masih gak buat dari kamu. Yuk, seru-seruan barengan sama Kiki ya, Stars. Sambil ketemuan dulu deh sementara sama Danila dan juga Randy Pandugo yang udah nungguin kamu di Sunset Playlist. Wahai kau.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai deh.

Kali ini aku mau menyempatkan untuk sapa-sapa pendengar aku yang sudah gabungan, mau lewat WhatsApp, mau lewat DM Instagram, semuanya bakal kebagian ya, ya Stars ya. Karena sore hari ini udah ada yang gercep banget sepertinya. Mas Bima, selamat sore Mas Bima. Pasti lagi ada di Pandaan. Jauh ya. Tapi seneng deh aku hari ini karena aku bisa pamer balik. Biasanya Mas Bima ini kan di daerah-daerah dingin gitu ya, yang terus di daerah Pandaan, di daerah Malang. Aduh, sekitar-sekitar situ aja deh. Dan aku yang di Surabaya hanya cuma bisa tertawa. Hahaha. Sambil iri hatiku bilang, aduh enak banget ya cuacanya sejuk di sana. Hari ini gak ada ya, karena Pandaan lagi panas. Sedangkan di sini sampai detik ini masih mendung. Ya enaklah, sejuk-sejuk gimana gitu suasananya. Meskipun tadi sempat ada sedikit dongkol dibikin aku, karena pas berangkat tiba-tiba hujan deras beras. Ya ampun, sempat berpikir untuk apa aku nunggu dulu aja ya di Indomaret. Aku santai-santai dulu aja deh, berangkatnya nanti-nanti aja. Tapi ya melihat jalan yang sebenarnya tinggal dikit gitu ya menuju kantor ini, menuju ke studio Citan Dwi 14 ini, ya udahlah aku terabas aja pakai jas hujan gitu kan. Tapi tetap ya Yesters, karena akhirnya aku bertemu lagi dengan kamu di Sunset Vibes, menjadi mood booster aku. Meskipun tadi ada kesel-keselnya sedikit, gak apa-apa, dinikmatin aja Yesters ya. Apalagi kalau kamu nih tim yang emang udah hari Senin kali ini nih kayak berangkat dengan wah perasaan yang segar gitu Yesters ya. Mengingat kalau emang cuma beberapa hari aja masuknya, udahlah hari Rabu Idul Adha, terutama buat kamu yang merayakan Idul Adha gitu kan. Terus disambung dengan ada cuti bersama. Habis itu gak lama weekend, tanggal 1 juga merah, tanggal merah ya, libur lagi ya yang Stars ya. Udahlah itu, semangat betul.

kayaknya hari Seninnya ya. Tapi selain itu ternyata ada loh yang stay tune-nya setiap hari 24/7 kata aku ini ya. Kakak Zulham absen nih sore-sore kayak gini. Katanya, "Mbak, aku mau minta maaf nih ke mas-mas yang jual motor kemarin. Soalnya udah janji ke tempat dia tapi tak batalkan karena satu dan dua hal. Pokoknya minta maaf sekali nih ya. Semoga mas-mas yang jual motor ke Kakak Zulham ini lagi dengerin, lagi stay tune ya di 94,8 FM sore hari ini. Dengerin Kiki cuap-cuap, dengerin lagu-lagu di Sunset Vibe sambil mendengar juga pesan yang datang dari Kakak Zulham aku sampaikan. Karena emang yang namanya laki-laki, katanya Kakak Zulham tuh ya, biasanya, tapi ya kalau gak bisa kayaknya emang waktunya di screenshot aja deh WA-nya." Tapi sepakat sih sama statement yang barusan youngsters yang gak tahu kenapa cowok zaman sekarang mah omongannya pokoknya dibuktikan lewat jejak digital aja kayaknya ya. Kalau janji-janji aduh manis doang di mulut udah biasa susah ini. Sama katanya kemarin barusan sadar karena stay tune pas Sabtu Minggu dengerin Indo 20 lah kok penyiarnya real ya bukan AI. Loh. Kemana kamu selama ini Kakak Zulham? Padahal aku tuh selalu stay tune loh dengerin jam 9 jam sebelum weekendnya. Lah kok bisa ya keluput yang satu ini? Apakah suaranya DJ Ara tuh seperti AI terdengarnya di kupingnya Kakak Zulham ini ya? Karena biasanya suaranya DJ Ara, karena DJ Ara udah resign per bulan April akhir kemarin. Ya udah, jadi kita gonta-gantian lah ya. Ada DJ Dibi, ada DJ Alvin, kadang juga DJ Kiki. Udah ganti-gantian aja itu deh ya. Nah, sore hari ini juga mau menyapa Mas Ferdi nih ya. Yang kalau Mas Ferdi ini tim yang gak pernah ikut cuti bersama, pokoknya udah nemenin Kiki masuk siaran tuh. Pokoknya kalau ada yang gabungan Mas Ferdi pasti tuh ya. Mas Ferdi, sore hari ini pengen ditemenin lagunya Ariana Grande, Break Up With Your Girlfriend. I'm bored. Iya deh, boleh ya, sambil menyambut lagu baru dari Ariana Grande nih tanggal 29 Mei 2026 nanti ikutan Friday New Release. Tapi ya udahlah ya, kita harus bersabar youngsters karena ya masih beberapa hari ke depan gitu. Sementara dengan lagu-lagunya Ariana yang masih enak aja sebenarnya didengerin, termasuk lagunya yang direkomendasiin sama Mas Ferdi untuk sore hari ini. Well, katanya Tropodo sekarang lagi puanas juga. Kayaknya kalau Tropodo tuh ini Mas Ferdi udah bukan beda daerah, beda dunia emang. Gak tahu kenapa ya. Aku tadi juga berangkat tuh sebenarnya gak ada loh yang terus mendung-mendung atau gimana. Ya udah biasa aja cerah, tapi gak yang puanas juga. Begitu sampai di Jalan Ayani tuh loh baru kena hujan deres-beres. Ternyata beberapa di daerah di Surabaya juga laporannya deres juga ya. Sampai tengah kota itu tadi deres. Terus ada anak internship aku berangkat dari Ketintang juga katanya deres. Jadi ya udahlah ya. Gak tahu nih emang Tropodo nih satu bagian lain lah di dunia ini. Ada juga Kakak Shanoy. Aduh, sudah lama rasanya tidak mendengar kabar dari Kakak Shanoy. Hope you're good. Semoga sehat-sehat. Kalau sore hari ini laporan cuaca versi ya Kakak Shanoy, terutama di langit Sidoarjo mendung dan lumayan adem loh kan. Bener kata aku, Sidoarjo bagian mana sama Tropodo tuh berbeda loh Mas Ferdi loh. Ini udah mendung-mendung cenderung mau hujan. Aduh. Ya udah, jadi sore hari ini pengen ditemenin lagunya Marshmello yang Ritual ya. Siap Kakak Shanoy, ditunggu ya, segera aku amankan. Sambil ada yang typing mulu nih dari tadi nih, dilihat-lihat nih Kakak Fabian nih. Halo Kakak Fabian, terima kasih karena sudah menyapa sambil memberikan doa. Katanya semoga DJ Kiki ini sehat-sehat ya, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Rezekinya dimurahkan, amin ya. Karena tahun 2026 harapannya gak ada muluk-muluk, gak ada jauh-jauh selain udahlah kaya raya aja. Karena kayaknya beli makan siang udah seharga $1 ya yang seterusnya sekarang ya. Aduh Fabian, sore hari ini pingin diputerin lagunya apa ya? Lagunya Ariana Grande, tapi Mas Ferdi udah rekomendasiin lagunya Ariana Grande. Jadi Kakak Fabian masih mikir ulang. Yang pasti udah langsung pilih untuk
listening party. Tapi nanti ya, aku spill-spillnya ya.

apa, sekalian aku kasih tahu listnya apa aja kali ya. Lagunya Oh Nelly yang Dilema. Oke, aku coba carikan dulu ya. Karena yang udah ready nih sekarang nih adalah satu rekomendasi lagu dari Kakak Zulham, Late Night Talking dari Harry Styles.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Di sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Justice dari Calvin Harris dan juga Sam Smith nih, barusan aku puterin di Sunset Playlist spesial untuk Mas Ali Gozali di Pasuruan. Ya ya, rekomendasi lagunya barusan masuk nih. Sama ada juga dari kakak Kevin Graham, lagunya Ellie Goulding Burn. Oke, langsung ya, gas sekarang juga nih, spesial buat kakak Kevin Graham.

0: 101.8 DJ FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasil gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

bahas ya Yesters ya, ngomongin soal era-era musik dimana mungkin kalau menurutnya Charlie XCX udahlah era musik yang dance pop kayak gitu-gitu tuh udah gak laku sekarang. Jadi kita bikin genre yang baru coba ya. Mungkin itu gebrakannya Charlie XCX, sah-sah aja Yesters. Tapi ketika Madonna jawab atau nyenggol balik, enggak deh kayaknya. Ya mungkin musik kamu aja kurang endikup atau enak di kuping, kurang jeduk-jeduk yang anak zaman sekarang gitu. Jadi rasanya kayak lagu dance pop music tuh udah gak eranya lagi. Padahal mah kalau aku yang bikin lagunya ya oke-oke aja. Waduh. Itu semua dibuktikan sama lagunya Carly Rae Jepsen, Yesters. Ya mungkin bisa dibilang menemani masa-masanya aku ketika aku masih kecil, masih SD jujur ya. Tapi sekarang tiba-tiba viral lagi.

di sosial media. Apalagi yang pas bagian ini nih. And how to look right aja baby. Yang akhirnya jadi bukti ya yang stars. Kalau sebenarnya era musik tuh naik turun aja. Atau gak tahu sih sebenarnya gimana secara teori ataupun kejadian di lapangannya. Karena gimana ya, di tahun 2026 ini seolah-olah semua orang tuh kehabisan musik gitu ya stars ya. Lagu-lagu tren era-era 2000-an kok balik naik lagi. Ya dinikmatin aja ya, tapi ya bukan akhirnya kita menganggap karya-karya yang rilis sekarang-sekarang ini tuh gak enak. Tapi mungkin ya karena 2000-an awal, makanya musik-musik itu tuh muncul lagi ke permukaan gitu ya yang stars ya. Termasuk juga yang lagi kita obrolin ya, jadi bahan untuk listening party kita. Yang dulunya fansnya bener-bener cewek-cewek ya, terus suka banget sama tipe-tipe boyband-boyband gitu. Ada sebutannya Youngsters Directioners. Tapi ya kita harus melupakan dan menjauhkan pikiran-pikiran comebacknya One Direction sebagai salah satu Directioners Youngsters. Jadi tim yang mengikuti atau menikmati karya-karyanya yang sekarang-sekarang ini aja lah. Juga ya lewat album kelimanya Zayn Malik, Die For Me, ini jadi salah satu lagu yang masuk di list listening partinya Kiki. Dan aku harus admit, emang lagu yang satu ini makin didengerin, makin kamu tempelin ke kuping kamu, makin enak.

dan tidak menghilangkan karakteristik dari Zayn Malik juga, ya kan? Dimana? Ya udah gitu. Meskipun kita dulu kenalnya sebagai salah satu personil boy band, ketika dia solo karir, kayaknya tetap masuk-masuk aja kok, tetap enak-enak aja, dan tetap harus diakui sisi musik Zayn Malik ini. Enggak tiba-tiba Zayn Malik jadi kurang lagi, enggak juga gitu loh youngster. Tapi justru datang dengan warna yang baru. Day For Me, satu lagu yang mungkin akan cocok untuk kamu yang pernah merasakan udah mati-matian tapi enggak dianggap gitu kan ya effortnya. Nih, selain itu ada salah satu banger juga dari album Konakol Youngsters yang masih menonjolkan konsep-konsep atau genre-genre yang bahkan berbeda. Bukan rock music, bukan dance pop music, tapi ada somehow culture Indianya, ada somehow afro musicnya kalau katanya Zayn Malik, atau ya udah definisi dari nama albumnya itu sendiri. Konakol ya. Face to face with your lips on mine and your legs on the pillowcase. Dimana berbedanya lagu Sideways ini ada sedikit nyindir-nyindir mantan kamu nih youngsters ya. Kadang kita tuh emang love-hate relationship sama yang namanya mantan, alias orang yang pernah bikin kita bahagia itu. Iya bener juga. Di satu sisi kita sebel banget, karena pasti kita gak mungkin dong putus tanpa suatu alasan yang jelas. Ada aja yang bikin sebel, real feel gitu kan ya. Tapi di satu sisi aku juga masih suka, kangen lagi sama kamu. Nah, ini lagu yang satu ini well describe rasa-rasa love hate kamu itu tadi. Atau jangan-jangan buat kamu nih yang lagi kasmaran, yang stres, yang lagi kecintaan.

Kalau kamu tuh ketemu sama si doi-doi ini dalam keadaan kamu tidak mencari cinta, pinginnya fun aja. Tapi pas ketemu kayaknya menarik banget nih. Cocok nih, bisa kali. Kita spend waktu tipis-tipis, terus nanti lanjut. Dialah orang yang aku temui malam ini. Gitu katanya Zain Malik yang pasti ya. Tapi harus hati-hati ya, karena mungkin

posisi kamu yang awalnya tadi gak mau buka hati gitu ya, Yasters ya. Biasanya suka ada efek samping yang tidak kamu duga-duga, yang kamu tuh kayaknya gak pernah siap aja gitu loh, Yasters ya. Samaan juga kayak lagunya Zayn Malik.

Tapi justru itu letak atau titik dewasanya kamu, dewasanya pasangan kamu. Karena ketika kamu dan pasangan kamu ini sadar aja gitu loh youngsters, yang namanya cinta-cintaan ya gak mungkin lah terlepas dari yang namanya side effect. Tinggal nanti gimana kamu menanggapinya ya.

pilih sekarang juga kata aku ya, biar nanti jam 4:30 langsung cus aku puterin dua lagu sekaligus dari album Konakol ini yang spesial loh, sampai dibikinin versi deluxe-nya loh, gercep si Zayn Malik ini youngsters, demi menebus kesalahannya yang sempat cancel tour di beberapa daerah. Semoga nanti di daerah-daerah lainnya Zayn Malik bisa langsung turun ya, udah mendingan badannya, udah sehat-sehat lagi nih youngsters ya, kita doakan yang terbaik pastinya. Kamu bisa vote lewat Instagram story at DJFM Surabaya ataupun chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948. Sambil aku puterin dulu deh satu rekomendasi lagu dari kakak Fabian yang dari tadi udah nungguin, udah minta ganti sampai dua kali loh lagunya loh ya. Yang kali ini akhirnya jatuhlah pilihannya kakak Fabian ke lagu dari Miley Cyrus,

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo, aku Kalosa. Jagoan Surabayaku ya kafe. Ada di mana-mana. Murah, nyaman, maneh.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Dari tadi rekomendasi lagu yang masuk di Sunset Playlist ini benar-benar yang jedak-jeduk gitu ya vibes-nya, yang terus ngajakin kita untuk joget, untuk semangat lagi. Meskipun ini

dari kegiatannya kuliah yang kayaknya produktif banget gitu ya, sampai jam 3 loh baru pulang. Nyempet-nyempetin lagi untuk gabungan seru-seruan barengan sama Kiki sore hari ini. Ya udah nih, buat kamu yang lagi memperjuangkan apapun itu, mau sekedar masuk kuliah, kelas, menjalani hari-hari produktif kamu, atau jangan-jangan kamu memperjuangkan duit yang kayaknya in this economy menjadi masalah semua orang, yesters ya. Jadi kudu tetap dengan terseok-seok masuk ke kantor meskipun hari Senin, gak boleh loyo, atau apapun perjuangan yang sedang kamu usahakan, semangat, semangat, semangat. Meskipun kalau katanya Taylor Swift nih ya, stars ya, the bad news is you're on your own, kid. But the good news is you're on your own, kid. Seperti lagunya yang bakal aku puterin spesial untuk nemenin sore harinya, Kakana.

No matter how hard, even if you are on your own, kamu tetap bisa ya Stars ya. Seperti Zain Malik yang membuktikan kalau solo karirnya juga sukses-sukses aja kok. Sampai saat ini, sampai detik ini. Bahkan udah rilis album kelima ya Stars. Berarti berapa tahun lalu ya kita ditemenin Zain Malik versi boyband itu. Ya sore hari ini udah Keke siapkan ya dua lagu sekaligus untuk Keke puterin di listening party ya Stars. Lagu-lagu yang pastinya adalah pilihannya kamu, datang dari vote-nya kamu. Dan ternyata banyak ya yang sampai saat ini kangen. Bukan kangen sama Zain Maliknya, bukan. Tapi kangen sama mantan kayaknya. Nih, terbukti lagu pertama yang jadi pilihannya kamu, lagu yang vote-nya paling banyak.

Kamu tuh harus jujur saat ini sama Kiki. Emang ada kangen-kangennya sih, Kiki? Karena ada pepatah yang pernah bilang, kangen tuh gak apa-apa banget. Itu adalah salah satu hal yang manusiawi. Tapi kangen bukan berarti balikan ya, gangsters ya. Ada lain between itu, oke? Karena kamu harus ingat, kalau ternyata kamu tuh pernah disia-siakan sebegitunya sama orang yang kamu kangenin, orang yang udah jadi mantannya kamu, gitu loh. Kamu pernah berjuang mati-matian, bahkan kayaknya udah gak ada rupanya, gak ada bentuknya lagi gitu loh, youngsters. Tapi ternyata dianya ya udah membiarkan kamu ada di titik itu, membiarkan kamu membuat keputusan kalau ternyata hubungan ini gak bakal works, gak bisa jalan lagi. Entah terlepas dari siapapun ya, yang akhirnya menjadi alasan putus di hubungan kalian itu tadi. Ya, setidaknya ada aku di sini yang masih sedikit waras lah ya, untuk ngingetin kamu yang terus, kalau itu tuh gak worth it. Kalau sebenarnya orang yang kamu perjuangkan mati-matian itu tuh cuma bikin kamu jadi kerasa yang kayak

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Hah?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online, bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
6: Hey, ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih, baru Jagoane Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie. Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas original soundtrack dari film pendek Jejak Rasa Yogyakarta yang dibintangi langsung sama Maudy Ayunda.
1: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
0: Film ini jadi salah satu karya Indonesia yang ditampilkan di Expo 2025 Osaka Kansai Jepang Answers. Fun fact-nya, lagu Yogyakarta sebenarnya adalah lagu legendaris yang dulu dipopulerkan Club Project. Tapi di film ini, lagunya diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih lembut dan personal. Pas banget sama perjalanan Maudy di film yang menyusuri kota Yogyakarta lewat rasa, kenangan, dan budaya. Jadi buat kamu yang lagi pengen dengerin lagu dengan vibes hangat, tenang, tapi tetap berasa dalam, Yogyakarta versi Maudy Ayunda ini wajib masuk playlist kamu.

Masih barengan sama Kiki yang bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti pastinya only on Sunset Vibes, sisters. Tapi aku tiba-tiba kepikiran deh ya, sama satu fenomena hubungan yang bisa dibilang kayaknya khas anak zaman sekarang. Kalau orang-orang tuh bilang Gen Z gak suka kayaknya ya melabeli hubungan yang sedang dijalin saat ini, pengennya tuh kayak ya udah casual aja. Menurut aku jujur salah sih, sisters ya. Harus aku luruskan. Gen Z tuh suka melabeli hubungan-hubungan yang sedang dijalani kok cuma ya istilahnya makin banyak aja gitu. Label-label yang akhirnya dikeluarkan sama kita-kita yang Gen Z ini bukan sekedar hubungan yang mungkin familiar ya buat kamu yang adalah generasi 90 atau 2000-an awal, kayak ya pacaran atau PDKT-an. Sekarang tuh bahasanya lebih banyak lagi. You name it, ada HTS, hubungan tanpa status. Itu sebenarnya juga label loh. Kemudian ada juga teman level 2. Itu juga label menurut aku, mantan kandung. Dan mungkin salah satu yang paling populer ya, ya stars ya, lately sampai ada lagunya, itu tuh

Yang sampai sekarang mungkin kamu tuh familiarnya back burner adalah sekedar second choice, tapi kamu nggak tahu cerita di baliknya. Nih aku kasih tahu ya yang tersia. Sebenarnya back burner itu adalah ibarat kompor yang biasanya tuh ada 4 sisi gitu, 2 depan dan 2 belakang. Nah, bagian belakangnya itu disebut sebagai back burner. Dimana sebenarnya ya bagian belakang dari kompor itu tuh gak sering digunakan dan hanya digunakan di saat-saat tertentu, momen-momen tertentu gitu. Biasanya hanya untuk menunggu ketika yang depan lagi dipakai, atau ya biasanya hanya dipakai ketika emang gak penting-penting banget. Makanya hubungan atau relationship yang identik dengan dipilih kedua atau dipikirkan nanti-nanti aja sebagai cadangan, itu disebutnya, dikenalnya sebagai back burner gitu ya Stars ya. Tapi ada pergeseran lagi nih makin kesini ternyata. Back burner udah gak laku ya Stars ya. Orang-orang udah mulai sadar ternyata ada istilah yang lebih tepat, yaitu visitor atau the visitor, yang sebenarnya juga terinspirasi dari lagu. Tapi kalau yang kali ini beda ya, bukan lagunya Nicki Youngsters tapi lagunya Sienna Spironi.

Iya, cuma di back of my mind aja gitu. Karena kita tahu setemporary itu hubungannya. Karena kita tahu posisi kita tuh hanya untuk singgah sementara aja. Nah, ini nih yang gawat ya, Stars ya. Karena Sienna Spiro adalah icon baru untuk Gen Z, Gen Z. Label baru untuk hubungan-hubungan yang makin kesini tuh makin gak ada arahnya. Dengan faktanya lagi, kalau Sienna Spiro udah siap ngerilis album yang sekaligus berarti adalah album pertama, album debutnya, dan dikasih judul Visitor, sama kayak lagu The Visitor ini. Say that you love me. Berarti udah ya, fix semua Visitor dirayakan. Karena akhirnya Sienna Spiro yang lagu-lagunya mungkin kurang lebihnya banyak-banyak membahas tentang perasaan-perasaan kamu tuh tetap mau bertahan dengan gimana pun kondisinya, dengan perlakuan seburuk apapun yang kamu dapetin dari pasangan kamu. Dimana Gen Z-Gen Z ini mungkin terjebak dalam situasi we settle for the less gitu loh, instance. Kita tuh menganggap kalau cinta yang segitu-segitu aja ya udah yang paling pantas buat kita. Padahal enggak ya, enggak boleh gitu. Meskipun sometimes I do feel like I am just a visitor di cerita kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh. Ya, oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor
3: aja. No sensor aja, oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

The sound coming from the 1975. Baru aja kamu dengerin nih ya Stars. Tapi kalau ngomongin soal suara-suara gitu ya, apa sih kira-kira suara yang bikin kamu tuh jadi susah move on gitu kira-kira? Apa ya Stars, kepikiran gak? Menurutku suara-suara yang simpel aja, sesimpel bahkan kayak katanya Mariana nih ya, yang suka menjampa aku dengan "Assalamualaikum Kiki cantik." Ah, itu bahaya banget ya Stars. Apalagi di hubungan permantanan, kita tuh jadi suka merasa kalau bisa nih, aduh kena nih. Kita jadi balik-balik lagi, keinget-keinget lagi sama masa-masa yang seharusnya ya udah menjadi kenangan belaka aja. Nih yang Stars, apalagi ya ketika kamu udah langsung dengar intro yang satu ini. Ada yang sebenarnya kayak bad news gitu loh, ketika udah urusannya sama the man who can be me. Momen-momen paling galau ditemenin sama the script yang kali ini akan segera terwujud kembali ya. Karena rencananya di tahun 2027, tepatnya di bulan April, The Script bakal konser di Jakarta. Jujur happy banget ya Stars ya, karena akhirnya akan didengungkan lagi entem-entem galau anak 2000-an. Valid, udah lagu-lagu warnet ini mah ya. Jadi gimana? Rencananya udah mau move on aja atau masih stuck sama orang-orang itu aja sambil dengerin lagu yang satu ini nih ya Stars?

0: Doctor's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Give It Up. Just give it diri dari Taehwan, Hyunmin, Sena setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya stars, dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Keep It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Streaming yuk.
1: Di mana kakak?
0: Di www.djfm.co.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: You are listening to DJ FM Surabaya.
5: Hey, I'm going to get in front.
3: This is the hit song.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter.

sekarang benar-benar paham definisi dari "You seem pretty sad for a girl so in love" sejak Olivia Rodrigo memutuskan untuk ngerilis The Cure sebagai second single untuk album ketiganya, Youngsters. Karena ternyata orang yang jatuh cinta itu menyimpan banyak banget misteri. Termasuk juga dengan Olivia yang katanya kemarin tuh so American, katanya kecintaan banget. Kayak, "I think I might marry you someday," ketika aku emang udah benar-benar yakin gitu ya. Tapi kayaknya aku yakin deh, apalagi dengan sikap kamu yang kayaknya gentleman terus sama aku, gitu katanya. Tapi tiba-tiba harus dilanjut dengan kabar perpisahan antara pasangan favorite kita semua, si Olivia dan juga Louis Partridge gitu ya, yang setia. No wonder kalau ternyata Olivia mendefinisikan perasaan cintanya itu tadi sebagai, "Iya sih, orang-orang bilang aku tuh look in love, I look so happy. Tapi di lain sisi, aku ternyata adalah seseorang yang rapuh, fragile banget. Saking fragile-nya, aku tuh avoidant sama aku, diri aku sendiri dan sama pasangan aku gitu loh. Aku bersikap ogah-ogahan." Karena ternyata kunci dari hubungan yang sukses, Youngsters ya, adalah kita yang benar-benar harus selesai dulu sama diri kita sendiri. Dan barulah dari situ kita bisa dengan sepenuh hati mencintai orang yang menjadi pasangan kita. Ternyata gak mudah ya untuk mencapai atau menemukan titik kita tuh benar-benar settle sama seseorang. Nah, tapi Youngsters, yang namanya cinta itu gak mungkin jauh-jauh dari kata indah, lucu, beautiful, apa sih, you name it lah ya. Makanya Olivia Rodrigo juga merasakan hal atau omongan-omongan dari orang lain yang bilang, kalian lucu banget gitu. Dan sebenarnya itu sesuatu yang gak dipungkiri juga gitu loh sama Olivia, karena emang dia bener ngerasain itu. Meskipun ya on her silence day mungkin ada muncul pikiran-pikiran yang menghantuinya, pikiran-pikiran di mana kayaknya aku belum siap, pikiran-pikiran di mana aku enggak worth untuk this kind of love, aku tuh belum siap dan lain sebagainya gitu ya, Esters ya. Nah, berbeda dengan salah satu pendengar aku sore hari ini yang mau sedikit membagikan ceritanya di Krings, "How's your day, Youngsters?" Katanya lagi kesengsem banget, seneng karena akhirnya punya waktu untuk bisa ngedate lagi barengan sama pasangan tercinta. Suka nih, aku nih yang begini-begini, demen aku. Karena yang namanya cinta itu ya, Youngsters ya, aku percaya adalah sesuatu yang harus dipupuk, harus dipelihara. Dan ya meskipun udah lama, bertahun-tahun, tapi pasti untuk memunculkan perasaan excited itu lagi, muncul spark-spark itu lagi, ya harus diusahakan, harus diupayakan. Termasuk juga dengan pendengar aku yang katanya belum lama habis ini aja ngedate, nonton film di bioskop. Sebenarnya ini bukan film yang kayak ditunggu-tunggu sejak lama dan emang masuk agenda aja gitu ya, kayak aku emang harus menonton film yang ini. Enggak sama sekali, tapi justru karena usahanya untuk menyempatkan waktu quality time sama pasangannya yang membawa dia akhirnya nonton film ini, Youngsters. Ada satu film yang kayak animasi bukan, tapi live action juga bukan, gimana ya, kayak kind of CGI gitu loh, Youngsters. Tentang Detective Ship judulnya kalau gak salah ya. Pendengar aku ini bilang seru banget, meskipun mungkin tidak berekspektasi apapun tentang film ini. Ya makin serunya lagi adalah aku sekarang bisa pulang dengan perasaan happy, dengan perasaan berbunga-bunga itu lagi. Yang mana sebenarnya aku sama doi aku, sama pacar aku ini tuh udah jalan cukup lama loh. Udah pacaran, pernah melewati fase putus nyambung, tapi sekarang balik lagi ke era-era PDKT-an itu. Aku seneng karena dari segala rintangan yang aku lalui sama pasangan aku, akhirnya kita menemukan kembali ritme itu, kita menemukan kembali jalan untuk akhirnya
bisa sama-sama dengan kondisi yang ya udah memaafkan satu sama lain, terus abis itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Benar-benar definisi dipertemukan dengan versi yang baru dan versi yang lebih baik. Keren sih menurut aku ya. Apalagi dengan background story pendengar aku ini udah sempat putus juga gitu kan. Berarti sempat ada masalah yang kayaknya dirasa gak bisa nih untuk dilanjutkan. Tapi they're figuring things out. Dan akhirnya sampai di titik pulang nonton aja itu berbunga-bunga, happy banget, kesengsem. Lucu deh, jujur ya. Dan menariknya lagi adalah pilihan filmnya yang mungkin gak di, apa ya namanya, gak direncanakan, gak diharap-harapkan yang gimana-gimana, tapi turns out jadi satu memori indah juga gitu loh. Dan tadi katanya setelah nonton, menyempatkan untuk makan sebentar sama strolling around, sekedar naik mobil keliling-keliling, muter-muter jalanan sekitar Surabaya, sampai akhirnya setelah aku anterin pacar aku pulang, sekarang aku lagi ditemenin Sunset Vibes nih untuk dengerin lagu-lagunya, terus juga menyempatkan untuk cerita juga sama DJ Kiki nih di Kering Sausher deh. Sampai akhirnya lagi jalan sampai deket rumah, katanya udah ya mungkin 10 menitan lagi. Hati-hati ya di jalan ya berarti ya. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga kamu bisa segera santai-santai, melepas penat, dan kabar-kabaran lagi sama doinya kamu. Is. Karena jujur sebagai cewek ya, mewakili perasaan doi kamu aja sih sebenarnya. Kalau ya aku tuh seneng ketika setelah pulang masih lanjut lagi cetan. Bukannya apa-apa ya, semakin ketemu tuh rasa kangennya tuh somehow semakin menggebu-gebu gitu loh, hamsters. Gak tahu kenapa ya. Jadi ketika dipulangin, ingin rasa hati bilang, boleh gak kita satu puteran lagi? Ayo, siapa yang juga pernah kayak gitu, coba cung angkat tangan dulu ya. Karena sebuah fase aja sih, hamsters ya. Dan aku bisa bilang kamu the kind of man all the girls need for now. Karena gak semua cowok tuh kayaknya mengusahakan atau ya bener-bener mencari alasan-alasan kecil untuk jatuh cinta setiap harinya. Seringkali kita tuh sibuk sama ya udah kegiatan sehari-hari atau kerungsingan kita dengan diri kita sendiri, sampai lupa kalau ada hal-hal yang harus terus dikasih effort, harus pelan-pelan diupayakan, bahkan untuk sekedar ngedate, nonton, meskipun kita juga gak ngerti tujuannya kemana, meskipun kita tuh gak paham, gak tahu mau ngapain, terus arahnya kemana gitu. Tapi definitely you are the man that we all need. Or simply as Olivia Dean said, you are the man I need.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Thank you so much youngsters buat kamu yang sudah stay tune dari tadi nemenin Kiki seru-seruan di Sunset Vibes. Tapi tenang aja ya, meskipun sekarang terdengarnya kayak Kiki tuh mau bilang goodbye gitu sama kamu, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita ketemuan lagi. Karena besok masih ada hari dimana kamu bakal bisa dengerin Sunset Vibes lagi, pastinya di jam yang sama ya, dari jam 3 sampai jam 6 sore. Kiki juga bakal nemenin kamu lewat lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu terputar di Sunset Playlist. Dan pastinya program-program dari DJ FM Surabaya juga gak bakal meninggalkan kamu sendirian. Nanti dilanjut sama DJ Febi dari jam 8 sampai jam 10 malam, only on J-K-Pop. Jadi kamu bakal bisa lanjut abis ini ya, dengerin lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu ya, sisters. Well, kamu juga bisa tahu info-info seru atau info-info update lainnya. Pastinya kalau kamu stay tune, pantengerin terus sosial media kita dari DJ FM Surabaya dan sisters. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.57 nih, alias tinggal 3 menit lagi ya, sisters ya. Program Sunset Vibes bakal berakhir. So, I think it's time for me to sign out now. See you and also, bye-bye.

0: Ascoltă!
1: Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Monsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: by DJ FM.
1: Aqua Band, pencetus single Barbie Girl, ngumumin bubar di tahun 2026 ini ya, Stars. Padahal, karir mereka di industri musik dunia udah 30 tahun loh, sejak dibentuk tahun 1989. Yang pasti, lagunya bakal nempel banget sih di otak kita, ya kan?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Alhamdulillah, betul banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Anan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang, tidak secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain, alias mengundang kecemburuan.

kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. Ketiga, menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Gebrakan baru lagi nih yang stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika. Yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu, Youngsters?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: Kring, how's your day, youngsters?
2: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
1: terakhir kak, nih kak, kan, terakhir
2: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
3: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
1: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: sedang deloken iki RCTI nang channel 28.
1: Skillmu tinggi sekali,
2: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Music.

yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis di New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yaminet Youngsters Radio.

0: Resmi ngerilis ulang official music video yang ngebuat nama mereka legit di industri musik Indonesia nih, Hyang Stars, yaitu Pandangan Pertama. Official music video Pandangan Pertama New Version ini sendiri dirilis 22 Mei 2026. Coba pas official music video lagu ini rilis pertama, kamu ada di masa-masa apa tuh?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

94.8 DJ FM Surabaya. Anyo ya stars, balik lagi tentunya sama Baby DJ K-pop. Wah, rasanya lama banget ya gak menyapa kamu, padahal cuma 2 hari nih gak ketemu. Gimana hari Seninnya? Kata aku macus, langsung aja kasih tahu Baby, hari kamu seperti apa sambil drop playlist Jepang Korea favorit kamu. Let's go.

0: 일본 식빵 거래야 파퍼리고.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 나 너무 인포터 비닐이 일본 거래. 니가 이런 지게 보고 아재.

Yes, selamat malam. Mayung balik lagi Hillstars DJ K-pop di hari Senin yang nomo-nomo semiso ya. Hari ini gimana kabar kamu Hillstars Jeljine? Hari ini balik lagi sama Feby DJ K-pop. Waktunya kamu seru-seruan bareng sampai nanti jam 10 malam alias 2 jam ke depan ya. Kita bakal seru-seruan dengan playlist yang udah kamu siapin. Jadi kasih tahu Feby sekarang juga, kira-kira hari Senin ini hari Senin yang lancar jaya atau yang ngerasa vibes-nya ya seperti biasa, vibe namanya juga hari Senin, penuh dengan kehektikan, kedar-der-doran. Semoga mood kamu masih tetap semangat ya buat menikmati malam ini ya, sampai nanti jam 10 malam tentunya. Buat yang lagi di jalan dan atau masih di kantor gitu kan ya, atau masih berjuang ngumpulin pundi-pundi ya, yang terus kita kumpul dulu ya bareng di sini. Karena malam hari ini bakal ada banyak update seru Youngsters yang tentunya mau menemani kamu sampai nanti jam 10 malam. Kasih tahu Feby sekarang juga, drop di WhatsApp 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja guys cek Instagram kita di @djfamsurabaya. Di Instastory ada question box, bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Kasih tahu Feby sekarang juga pokoknya ya, playlist hari Senin kamu. Langsung aja cus cek Instagram kita, atau kamu bisa banget langsung aja WhatsApp ya, biar semakin kelihatan kalau deket banget gitu ya Youngsters. Pokoknya hari ini bakal seru-seruan sambil dengerin playlist kamu, sambil dengerin update-updatean seru dari Korea dan Jepang yang pastinya kamu bisa dengerin terus di 94,8 atau tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id. More and more dari Twice siap buat ngebuka hari ini.

0: Ultimate Youngsters Radio 94.8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Our music is move the key that open the door to the world and a vital signal that awakens it. Ini adalah main message yang pengen disampaikan sama Keep It Up. Get up in the sky, ready go, we don't hide. Jump up in up G, now you know we don't lie. I'm a chess setter, now get it stack it up. Mami gunning dead on my way. Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Keep It Up. Just get below. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Dukya. Keep It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Keep It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Flash입니다. Masih barengan sama Feby di 94.8 DJ FM Surabaya. Yes, never let go dari Jungkook, Ki Youngstars yang tentunya ngebuat para ARMY hari ini juga pasti happy banget karena beneran gak akan pergi meninggalkan Bangtan, terutama si Cookie yang lagi bisa-bisanya dia ini Youngstars lagi mencari video editor, konten kreator handal kayaknya ya, buat ngikutin rangkaian world tour Bangtan Arirang tuh. Jadi buat kamu yang punya portofolio gokil, gacor abis, langsung aja kata aku mah ikutan ya yang stars. Jadi ini bukan lagi sebuah project yang dibuat sama ARMY ya, tapi project ini langsung dibuat sama si Jungkook ya. Jadi kapan hari di tanggal kemarin, di tanggal 24, jadi Jungkook itu nge-upload vlog gitu youngsters. Jadi di media sosial pribadinya kita tentu tahu ya si editor berkelas ini, si Jungkook ini yang kayaknya sampingannya juga akan menjadi kreator ya youngsters di media sosial pribadinya yang selalu banyak banget aktivitas yang dia lakuin, bikin tren gitu kan ya. Dan kemarin juga ngasih tahu aktivitas santainya lewat video yang dia unggah di Amerika ya youngsters. Jadi gak lama dari vlog itu, Jungkook itu juga ngasih beberapa video pendek gitu waktu dia riding motor sambil ngasih tulisan yang bikin heboh yang search apa tuh tulisannya. Lagi cari orang buat yang bisa filming atau jago editing tuh buat ikutan

demi dilirik sama Jungkook. Nah, kalau kamu udah ikutan belum nih yang search, kira-kira skill apa ya yang paling penting buat jadi content creator touring bareng idol si Jungkook ini ya, Stars? Kalau kamu tertarik ikutan buat kirim portofolionya nggak nih kira-kira? Kalau kata aku mah sekarang kirim dulu kali ya playlist kamu. Hari Senin kamu sejauh ini seperti apa? Sudah sehappy itu kah? Langsung aja kasih tahu Feby lewat WhatsApp di 081-888-0948. WhatsApp seperti biasa ada Kak Farhan yang selalu menyapa aku hari ini. Malam hari ini mau dengerin lagunya Vivid Bad Squad yang Fire Dance. Terus ada Kak Nara yang menyapa aku hari ini, request dari Yena Hatsumine Miku yang Star ya Feb, boleh ditungguin ya. Ada juga dari Siska Touch seperti biasa, tuh main banget sih hari ini requestnya Reiko yang Kimi no Se kata dia. Ada Aki juga yang bilang kemarin seru banget kayaknya ya yang pada nonton Moacon, asli pastinya. Coba siapa aja nih Moa yang lagi dengerin, gimana reviewnya dong Moacon kemarin, seseru apa? Sayangnya aku juga gak nonton ya Aki, sedih. Dan hari ini dia mau request lagunya Tomorrow We Together yang New Rules. Ada juga dari si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagu Lizera Film yang Bumpala. Ada juga dari si Reiko Reynon mau dengerin lagunya Reiko yang Check. Ada si Kak D, selamat malam Kak D, hari ini gimana kabarnya hari Seninnya, mau dengerin lagunya NH ya, kalau gak yang Shout Out yang Fatal Trouble. Oke, ada juga dari si Kana Nara ya, tadi sudah aku sapa. Ada Kak Fahmi juga yang hari ini mau dengerin lagunya 80s yang Work karena hari Senin kalinya. Oke, satu-satu bakal Feby masukin ke playlist. Dan buat kamu yang malam hari ini belum masukin playlist kamu, rekomendasi kamu hari ini, kasih tahu langsung aja lewat Instagram kita di @djfofsurabaya. Aku putarin dulu lagu dari Lizera Film, requestan dari si Fabian, Bumpala buat kamu ya Stars. Makarena, tu cuerpo, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Jason Aqua.
1: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika, yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang Stars?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Ya, masih di Tomil Sofibi di 94,8 DJ FM Surabaya. Hari Senin, Young Stars. Coba rate dong produktif kamu, Young Stars. Dan kasih tahu baby sekarang ya. Kasih tahu sekarang juga paling jigem yo. Di Instagram kita, at DJ FM Surabaya, ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Yes, favorit kamu kayak apa biar aku tahu. Dan kita seru-seruan bareng buat dengerin lagu favorit kamu di hari Senin ini, Young Stars ya. Mari kita lihat dulu di Instagram ada siapa yang sudah menyapa aku, Young Stars. Seperti ada si Laila tuh, satu hati kayaknya ya sama Kak D. Mau dengerin Fatal Trouble ya, Kak Feb. Terus ada juga dari si Huya, si Bobo, mau dengerin Sakura Zaka yang ban, Young Stars. Lanjut ada dari JPH, RN Lovely, ada Tama seperti biasa, number I3XL. Ada Netoko 1614, mau dengerin lagunya Fujikaze yang Prema. Dan ada dua bestie kita, mau dengerin lagunya Beavers yang Secret Garden. Oke deh, satu-satu ya dari Sakura Zaka, King and Prince, number INH, Fujikaze, terus ada Beavers yang bakalan menemani playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku putarin dulu dua bestie kita yang sudah menunggu nih, Secret Garden buat kamu ya, Stars.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Temenin Sofi BD 94,8 di JFM Surabaya. Ada cerita yang unik banget nih ya, yang stars dari dunia anime Jepang. Karena salah satu pengisi suara terkenal ada si Kana Hanazawa baru-baru ini ngebagiin pengalaman ekstrimnya waktu audisi ikutan film anime Bunga Kusuju di tahun 2010. Jadi di salah satu stasiun televisi gitu, Yellstars, karena ini ngaku kalau dirinya pernah nekat tuh ngerobek naskah audisi terus dipotong ya Yellstars kecil-kecil kertasnya ke dalam mulut demi mendalami karakter si Taoko Amano ini. Waduh. Jadi karakternya sendiri tuh memang dikenal punya kebiasaan unik, yaitu memakan buku. Jadi bukan makan-makan ya maksudnya ya Yellstars, karena pengen total untuk mendalami perannya sih, karena itu ngecoba Yellstars untuk merasakan gimana sih jadi karakter itu waktu ngelakuin aksinya, meskipun ya ujung-ujungnya tetap dikeluarin lagi Yellstars, karena pasti rasanya kan gak enak, gak bisa ditelan juga ya. Tapi ini salah satu cara ekstrim banget buat si Kana itu menjiwai ya, yang harus berhasil membantunya lebih menjiwai karakter yang dia perankan gitu. Nah, pengakuan ini langsung tentunya bikin heboh fans ya di semuanya tuh kayak, hah, kok bisa sih, keren banget nih ya. Jadi pembawa acaranya pun sampai bercanda menanyakan, beneran nih Kana ngelakuin ini waktu audisi gitu kan ya, apakah waktu jadi kambing dia juga begitu ya Yellstars. Nah, menariknya lagi Kana Hanazawa itu memang dikenal jadi salah satu pengisi suara atau seiyuu yang paling populer ya, dengan suara khasnya yang pernah ngisi banyak banget karakter anime yang terkenal. Benar-benar totalitas ini si salah satu pengisi suara Jepang ini kadang gak main-main ya. Kalau kamu sendiri gimana ya, harus pernah gak sih niat melakukan sesuatu demi hobi gitu kan ya, atau passion yang kamu lakuin ya, harus

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

iya, yang sehari orang tua juga ada. Banyak banget yang dirayakan di bulan Mei ini. Bahkan ada tanggal 14 itu ada Rose Day, atau di mana biasanya kayak di umumnya itu kalau tanggal 14 Februari gitu ya, Hillsters Valentine Day gitu. Biasanya tuh saling kasih bunga mawar ke pasangan begitu. Tapi kali ini aku ngebahas sebuah festival yang selalu diadain atau sering banget dilakuin di bulan Mei kalau di Korea Selatan. Ada Strawberry Session dan Mango Session yang dimulai. Jadi Strawberry Session-nya ini tuh bakal berakhir, Youngsters, atau bisa dibilang ini masa dari musim strawberry ini tuh udah hampir habis gitu kan ya. Karena di Korea Selatan musim strawberry itu biasanya berlangsung dari musim dingin sampai akhir musim semi. Dan di bulan Mei-nya jadi salah satu momen terakhir buat menikmati berbagai dessert strawberry sebelum masuk ke musim panas. Ya, yes, makanya gak heran kalau misalnya kamu kesana di bulan ini, banyak banget kafe dan hotel di Korea Selatan bakalan berlomba-lomba ya buat ngeluarin berbagai menu spesial yang bertema strawberry, yang stars. Jadi ada cruval, ada latte, ada bingsu, semuanya deh pokoknya berebut dengan menu-menu estetik khas dari topping-topping strawberry ini, Youngsters. Jadi menariknya lagi, strawberry di Korea itu kan terkenal punya ukurannya gede ya, dan warnanya yang selalu menggugah selera dan rasanya lebih manis dibandingin strawberry biasanya. Jadi salah satu jenis ini itu terkenal gitu kan ya, ada varietas Solhyang yang jadi favorit. Gak cuma makanan aja, banyak juga tuh orang dari Korea Selatan ya, Youngsters, yang punya budaya strawberry picking, yaitu memetik strawberry langsung di kebun waktu musim panen tiba. Jadi karena musim di Korea itu identik dengan cuaca yang adem, bunganya banyak yang mekar, jadi dessert ini juga jadi simbol suasana yang lebih fresh dan manis ala Korea banget. Gimana? Let's go kali ya, kita langsung ke Korea sekarang juga, bisa gak ya?

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

Kerasa banget yang share sudah 2 jam lebih nemenin kamu di J-K-pop. Udah seru-seruan bareng buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu. Tapi tenang, besok kamu bakal ketemu lagi sama Feby di program dan jam yang sama di J-K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. So, kamu wajib banget buat dengerin terus di JFL Surabaya di 94.8. Atau kamu tinggal download aja aplikasi On Ears, ada di Playstore maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kalau dengerin, gue mau cuy ya. Selamat istirahat.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan aman.

0: Podcasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi apa berbekas nanti atau mau menurut tuk jaya.
1: Selamat malam kak.
2: Ya malam mas. Mas itu satu meja 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya kosong kak.
2: Oke kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh boleh kak, silakan ini menunya.
2: Thank you. Permisi mbak. Ada orangnya nih mbak. Oh, nunggu 4 orang juga mbak? Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih kak, kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain. Dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang. Biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Run ngeresmi ngerilis ulang official music video yang ngebuat nama mereka legit di industri musik Indonesia nih, Young Stars.

0: yaitu Pandangan Pertama. Official music video Pandangan Pertama new version ini sendiri dirilis. Official music video lagu ini rilis pertama. Kamu ada di masa-masa apa tuh?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan, sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tau kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih kayak. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

hal sederhana yang lagi aku cobain untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja.

0: Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Gebrakan baru lagi nih Young Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika, yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang stars?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: Mei 2026 ini ya, Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya, Stars.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja. Oh, wasir, coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Stars. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah!
1: Messi, paket.
0: Bentar, aku cek aplikasi dulu. Lah, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Makasih ya sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
0: You really

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia. DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasers, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya apabila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Tes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Yasters, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: with Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyam?

0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Ran resmi ngerilis ulang official music video yang ngebuat nama mereka legit di industri musik Indonesia nih, Hiang Stars, yaitu Pandangan Pertama. Official music video Pandangan Pertama New Version ini

0: sendiri dirilis 22 Mei 2026. Coba pas official music video lagu ini rilis pertama, kamu ada di masa-masa apa tuh?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika, yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang Stars? DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Eh, udah pagi nih.
1: Udah siap nggak?
2: The Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in.
3: Neighborhood Unit DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Ada Alvin di sini, Youngsters di The Morning Crew, yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Ada. Selamat pagi. Selamat hari Selasa. Aku bakal bawain info-info terupdate dan pastinya muterin deretan lagu rekomendasi dari kamu, Youngsters, yang bakal bikin semangat Selasa pagi ini makin membara. Langsung aja tune in lewat radio konvensional rumah atau mobil kamu di frekuensi 94.8 FM. Atau buat kamu yang lagi di luar jangkauan, bisa banget streaming lewat www.djfm.co.id. Dan bisa juga melalui aplikasi On Ears yang bisa kamu dapatin di App Store maupun Play Store yang stas. Dan sebagai pembuka pagi hari ini, kita ketemuan dulu sama satu single nostalgia dari Sheila on 7 ya, yang kemarin lagunya sempat di remake oleh Lomba Sihir tuh. Ini dia, Melompat Lebih Tinggi.

Sini Make 4 Point TJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Barengan sama Alvin Youngsters di sini ya, bakal temenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Asik. DJ Snack, Selena Gomez, Ozuna, Cardi B, Taki Taki Rumba. Bikin kepala tuh atau geleng-geleng tipis-tipis gitu yang sensinya di pagi hari ini di Surabaya yang mendung ini gitu kan. Terlihat di studio Citandui Youngsters ya, Surabaya. Masih segar pagi hari udaranya, tapi kalau kita lihat langitnya lumayan gelap ya, tidak secerah biasanya, tapi segar. Apakah nanti siang bakalan hujan nih Youngsters kira-kira? Tapi kerasa gak sih Youngsters, besok tuh ternyata udah mulai Idul Adha nih Youngsters. Tapi kok kayak auranya kayak rasa-rasanya gitu ya, gak serame dan seheboh Idul Fitri ya ternyata ya Youngsters kalau Idul Adha. Karena emang bisa dibilang Idul Adha itu lebarannya orang haji, bener gak sih? Katanya ya, tapi aku sempat baca kalau di Madura itu Idul Adha justru rame dan meriah banget loh ternyata ya Youngsters. Coba dong, ada orang Madura gak di sini nih? Absen dulu, bener gak tuh kabarnya ya Youngsters? Nah, dari beberapa analisisku ya, kenapa Idul Fitri itu kerasa lebih heboh? Itu karena ada proses yang namanya berpuasa sebulan penuh gitu ya. Ada terawehnya juga. Jadi pas hari H tuh benar-benar kerasa kayak hari kemenangan gitu, yang meledak-ledak lah ya. Nah kalau Idul Adha kan kayak perasaan hari ini kerja, tiba-tiba besok udah lebaran aja gitu kan. Nah makanya beberapa anak rantau mungkin ya, kayak Alvin juga, pada milih gak pulang kampung nih pas Idul Adha ya Youngsters. Karena jatah pulangnya udah habis dipakai pas Idul Fitri kemarin gitu kan. Tapi gak apa-apa, meskipun kamu gak kumpul sama keluarga inti ya di Idul Adha kali ini, kamu bisa kumpul dan nyate bareng teman-teman kamu kok gitu kan. Gak sendirian banget lah ya. Nah, dan ngomong-ngomong soal persiapan, kamu ada persiapan khusus gak sih Youngsters buat besok gitu kan? Kalau Idul Fitri kan biasanya kita sibuk beberes rumah, ngecat tembok, terus beli nastar, putri salju gitu kan, sampai bikin opor ayam. Nah, kalau Idul Adha gini, biasanya tuh pada bikin kue kering dan opor ayam juga gak sih Youngsters? Coba komen-komen dulu gitu kan. Tapi ya pasti vibe semangat mau bangun pagi buat sholat idnya itu selalu ada ya, dan punya tempat tersendiri lah ya di hati. Asik. Oke, buat kamu yang pagi ini belum sarapan, jangan lupa nanti sarapan nih Youngsters ya. Cari sarapan keluar, keluar rumah, keluar kosan, sambil hirup udara segar pagi di Surabaya. Dan mari kita lanjut rutinitas wajib kita Youngsters. Kita ucapin afirmasi positif barengan sama Alvin di sini seperti biasa, menggunakan teknik tapping atau ketukan ringan di area wajah ya. Area wajah, dimulai dari kepala, dahi, pipi, hidung, dagu, perlahan turun ke bahu. Kamu bisa resapin dan ucapin kata-kata ini. Beneran diucapin di mulut kamu ya, gak cuma di dalam hati doang gitu Youngsters ya. Yuk kita mulai diketuk-ketuk, ditap-tap dulu wajah kamu Youngsters. Mulai dari kepala kamu, terus turun ke dahi, hidung, pipi, dagu, terus juga bahu gitu kan. Yuk mulai diketuk-ketuk, ditap-tap dengan jari telunjuk dan jari tengah kamu ya. Dua tangan juga boleh, satu tangan juga boleh. Kita mulai mengucapkan afirmasi positifnya yang Youngsters di pagi hari. Mulai dari kepercayaan diri untuk pekerjaan, untuk rezeki ya. Aku cerdas, aku pintar, aku kuat, aku ganteng. Kalau kamu cewek aku juga bisa ucapin aku cantik. Aku ganteng, aku sangat berharga, aku percaya diri. Segala pekerjaanku, tugasku, urusanku hari ini sangat mudah dan gampang diselesaikan. Rezekiku lancar dan datang dari berbagai arah yang tak terduga. Uang selalu masuk ke rekeningku dan dompetku, puluhan ratusan jutaan selalu berdatangan. Aku dijauhkan dari orang-orang yang ruwet dan berniat jahat. Moodku hari ini super duper bagus. Aku bahagia, aku sehat, dan hari ini aku akan jadi hari yang luar biasa menguntungkan bagiku. Bisa diulang 3-5 kali Youngsters ya.
terutama buat kamu yang masih di rumah, boleh diucapkan di depan cermin dengan suara yang lumayan lantang, lalu masih dengan kondisi ditep-tep mukanya. Sekali lagi, aku cerdas, aku pintar, aku kuat, aku ganteng, aku percaya diri, dan aku sangat berharga. Segala pekerjaanku, tugasku, dan urusanku hari ini sangat mudah dan gampang diselesaikan. Rezekiku lancar dan datang dari berbagai arah yang tak terduga. Uang selalu masuk ke rekening dan dompetku puluhan, ratusan, jutaan selalu berdatangan. Aku dijauhkan dari orang-orang yang ruwet dan berniat jahat. Moodku hari ini super duper bagus. Aku bahagia. Aku sehat. Dan hari ini akan jadi hari yang luar biasa menguntungkan bagiku. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Dah, cukup. Kamu bisa ulangin lagi yang seharus sampai 5 kali mungkin ya, sambil tambahin sendiri doa-doa spesifik yang pengen kamu panjatkan, biar semesta juga ikut mengaminkan gitu. Nah, habis ini aku bakal ajak kamu stretching juga seperti biasa ya, yang seharus. Jadi buat kamu yang terutama baru banget bangun tidur dan otot-ototnya masih pada kaku ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 FM. Sembari kamu join chat gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa juga DM di Instagram @djfmsurabaya. Mau rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu di pagi hari, bisa banget. Lagu Indo, lagu Barat, atau mau throwback ke era 2000-an juga pas banget tuh ya, di segmennya The Morning Crew. Atau sekedar mau kirim-kirim salam buat keluarga, pacar, gebetan, sahabat, silahkan ya. Alvin tungguin ya, Stars. Kita lanjut dulu dengerin lagunya dari Ed Sheeran, ada Photograph.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me.
1: Pada serius banget liatin handphone?
2: Iyalah.
1: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
2: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Yuhu, masih barengan sama Alvin di sini di The Morning Crew. Udah siap belum? Itu kalau kata Nona ya di lagunya yang Rollerblade gitu kan. Ada kan tuh lirik yang bunyinya, udah siap belum? Nah, kalau Nona nanya gitu buat ngajak kamu jalan-jalan pakai sepatu roda, kalau Alvin di sini nanya gitu buat ngajak kamu stretching pagi nih ya. Mari kita lemesin otot-otot kamu, lemesin tulang-tulang kamu yang udah butuh banget dikretek itu yang stres ya. Let's go. Kita seperti biasa, boleh banget buat kamu yang baru aja bangun, masih rebahan, kamu berdiri sejenak gitu ya untuk melakukan stretching ini bareng aku yang stres tentunya. Kita stretchingnya tipis-tipis aja seperti biasa ya. Jadi semangat, semangat, semangat. Yuk, kita mulai dari mata kamu dulu. Seperti biasa, kamu kedip-kedipin mata kamu secara cepat ya yang stres ya. Kedip-kedip-kedip biar belek-belek kamu juga ikutan rontok. Ikutan rontok. Kalau sudah rontok beleknya, nah, kedip-kedip-kedip-kedip-kedip. Yang kencang kedipnya yang stres, yang kencang. Biar ngantuknya juga ikutan rontok juga, ikutan bubar. Udah segar, sembari menghirup udara segar di pagi hari di Surabaya ini ya. Nah, kalau udah dikedip-kedip, kalau kamu bisa putar bola mata kamu perlahan ke kanan. Ke kanan, sorry, maksudnya dari kanan ke kiri ya, lewat bawah. Kanan, kiri, lewat bawah, terus ke atas, ketemu ke kanan lagi. Jadi 360 derajat, oke? Yuk, mulai dari, aku hitung ya. Aku hitung kanan ke kanan lagi, itu 4. 4 ketukan, oke? Ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, lanjut 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis dari kanan ketemu kanan lagi, kita switch, yaitu kiri ketemu kiri. Jadi kiri, kamu lirik ke kiri, terus kamu arahin ke bawah, ke atas, ketemu ke kiri lagi ya. Jadi masih putar 360 derajat. Kalau kamu tadi pusing ya, stres ya, lakuin gerakan memutar bola mata tersebut, kamu bisa lakuin secara cepat ya. Jadi muternya lebih cepat biar gak kerasa pusing ya. Aku bakal hitung lebih cepat juga ya, stres ya. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, abis diputar bola matanya, masih tetap lanjut di mata yang stres, kamu naik turunin penglihatan kamu, tapi kepalanya tetap tegak gitu ya. Jadi hitungan 1 kamu lirik ke atas, hitungan kedua kamu lirik ke bawah, hitungan ketiga lirik ke atas, 4 lirik ke bawah, gitu terus. Oke, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, habis atas bawah, kita ke kanan kiri liriknya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kedip-kedip-kedipin lagi yang stres, apalagi kalau misalkan habis ngelakuin gerakan itu mata kamu pusing ya. Kedip-kedip-kedip-kedip-kedip. Udah. Nah, ini tuh cocok banget buat kamu yang sering ngantuk alias punya lazy eyes juga ya. Matanya gampang lelah. Apalagi buat kamu yang matanya punya minus, biar otot matanya tuh relax gitu. Lanjut, kita habis mata turun ke bibir, area mulut yang stres ya. Bibirnya digerak-gerakin, dua bibir saling bertemu ya, terus kamu emberin, kamu geterin otot-otot di bibir kamu biar lemes. Nah, sampai menghasilkan suara seperti itu, kamu geterin di ember gitu ya. Nah, agak lamaan, terus masih di emberin, terus abis di emberin, oke, nah abis di emberin, kamu bisa melakukan gerakan-gerakan yang membuat mulut kamu tuh bergerak ya, stres ya. Biar nggak kaku, biar ngomongnya tuh lancar, nggak belibet juga. Nah, abis itu kita lanjut
ke kepala. Kepalanya bisa diputar pelan-pelan aja ya. Dari kanan juga ketemu ke kanan lagi. Aku hitung di dalam hitungan 1 sampai 4 kanan ketemu kanan ya. Jadi diputar pelan-pelan sampai ketemu kanan lagi. Oke. Okay? Let's go. 1 2 3 4 lanjut 5 6 7 8. Sekali lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita switch kiri ketemu kiri. Oke? 1 2 3 4 5 6 7 8. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, habis diputar ya, kita boleh lanjut untuk menahan kepala kita. Yang harus kamu diangakin kepala kamu, lalu kamu kedua tangannya ditahan di atas, di bawah dagu, sorry, di bawah dagu ya. Kamu diangakin, kamu tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, habis dangak kita tundukin kepala kita, dangannya di atas kepala. 1 2 3 4 5 6 7 8. Habis itu kamu tahan ke kanan ya, Stars ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tahan ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Habis kepala udah, kita turun ke bahu ya, Stars ya. Kedua tangannya di atas bahu, lalu kamu putar ke depan sampai ke belakang. Oke, okay, let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita switch dari belakang sampai ketemu ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, habis bahunya diputar, kita naikin bahu kita sampai setinggi telinga yang Stars. Sampai setinggi telinga, ditahan, lalu kamu jatuhkan seperti biasanya. Oke. Kita

itu lanjut ke telapak tangan kamu yang ses kamu melakukan gerakan buka tutup ya, buka terus kamu tutup tangan kamu, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Boleh yang kenceng juga boleh banget yang ses, buka tutup, buka tutup. Nah ini bagus banget buat ngelancarin peredaran darah ya. Terus kamu bisa naikkan tangan kamu setinggi atas. Habis itu kamu turunkan lagi ke bawah. Naikkan lagi. Turunkan lagi. Naikkan lagi. Turunkan lagi. Oke. Udah. Gimana udah enteng belum badannya ya, Sars? Kalau udah enteng mah enak ya. Habis ini udah bisa tuh jalan-jalan sama Nona pakai sepatu roda. Nah, buat kamu yang dari tadi ikutan stretching tapi belum mandi ya, abis ini kataku langsung buruan mandi gih ya. Bentar lagi udah mau jam 7 nih ya. Jangan buang-buang waktu rebahan lagi, jangan disenus mulu alarmnya. Langsung meluncur ke kamar mandi, diguyur mukanya pakai air dingin ya biar segar, biar langsung melek gitu. Abis ini aku bakal bacain chat gabungan yang udah masuk pagi hari ini lewat WhatsApp atau DM Instagram yang sers. Buat yang belum kirim, Alvin tungguin ya. Kita dengerin satu lagu dulu yang sers dari Hi-Fi bersama kolaborasi Yovie Widianto. Ini dia, Semenjak Ada Dirimu.

0: dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

You're still listening to 94.8 TJFM The Ultimate Youngsters Radio. Barengan sama Alvin di sini Youngsters, yang tentunya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi. Ya, yang belum join chat gabungan ya, Youngsters, langsung sekarang juga gercepin rekomendasiin lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya Youngsters, karena mau aku bacain sekarang juga ya. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, titip-titip salam, atau mau berkabar ya, update-update, misal di jalanan Surabaya pagi hari ini ternyata ada ini nih. Nah gitu, bisa banget ya Youngsters. Kita ke WhatsApp dulu ya. Yang pertama ada dari Kak Molly. Kak Molly mau rekomendasiin lagunya Di Ujung Minggu by Mesa Hira. Kak Molly nanti bisa request lagi di jamnya yang ses aja Kak Molly ya, di jam 11 sampai jam 1 siang bersama DJ Hans ya. Nanti bisa diputerin lagu-lagu Indo yang terbaru di jamnya yang ses, karena di The Morning Crew belum muncul playlistnya Kakak Molly ya, mohon maaf ya. Lalu ada dari Kak Giftia Prigen. Halo Kakak Alvin. Halo juga Kak Giftia. Selamat pagi. Pagi. Mau dong diputerin Joel Corey x Jax Jones. Out. Semangat untuk semuanya. Terima kasih Kakak dari Giftia Prigen. Oke. Ini out nih keluar ya. Lalu ada dari Kak Reno. Pagi Kak Alvin. Pagi juga Kak Ren. Aku request Viva La Vida song by Coldplay ya. Terima kasih Kakak. Oke. Nanti aku cari dulu lagunya Kak Reno ya. Siap. Lalu ada dari Kak Intan juga. Halo Kak Alvin, selamat pagi. Semangat siarannya. Aku mau request lagu yang lagi viral di TikTok akhir-akhir ini, ada lagunya Tasha yang Say No. Oh, yang I will say no. Ya. Tahu. Oke. Aku cari dulu lagunya ya, Kak. Nanti aku kabarin lagi. Oke. Di WhatsApp sudah Youngsters, kita coba cek Instagram ya. Apakah ada yang merekomendasikan lagu? Oke, di Instagram belum ada Youngsters sepertinya. Baru di WhatsApp doang ya pagi hari ini. Oke, nanti kalau mau rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu yang belum ya, langsung aja kirim di WhatsApp kita yang sudah di 081-888-0948. Bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kita lanjut dulu dengerin rekomendasi lagunya dari Kak Giftia Prigen ya. Lagu dari Joel Corey and Jax Jones. Ini dia, Out.